0: tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif, dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi berdua. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat berbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Showdown.

0: Baik, perkongsian untuk dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita. Kalau di Tawau FM kita ada Anne. Selamat pagi, Anne.
1: Ya, selamat pagi semua kawan-kawan.
2: Ya, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam.
0: Atika di Keningau FM.
3: Ya, selamat pagi Rafiq dan juga Iklan dan juga rakan-rakan.
2: Selamat pagi juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Atika. Okay, Didi di Sanakan FM.
4: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi Kopi Bosian, Rafiq, Ikhli, Atika, Anne.
0: Wow.
4: Ya.
0: Kopi Bosian, Nogi Doi Diaw.
2: Bosian, Nogi Doi Diaw. Kopi Senang.
4: Itu dia.
0: Okay. Mari kita teruskan saja untuk dari sana sini.
2: Abang Long, pagi ini bagaimana?
4: Abang Long, Kak Long, silakan.
2: Keningau FM, Atika, silakan. Kongsiannya.
3: Baik, terima kasih Rafiq dari Sabah FM. Dari Keningau FM ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan untuk dari sana sini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyuruh orang ramai untuk tampil menerma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma, khususnya bagi penduduk kawasan Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baik, itu sahaja info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Anne di Tawau FM. Silakan Anne.
0: Terima kasih Atika di Keningau FM. Hebat shotnya dari Tawau FM, siasan pilihan anda. Satu maklumat berkaitan dengan tabung darah juga, kempen derma darah, yang mana hari ini tabung darah Hospital Tawau beroperasi seperti biasa dari 8 pagi hingga 4.30 petang, dan lokasi yang kedua mereka terus berada di pejabat SESP Tawau dari 9 pagi hingga 2 petang. Dan untuk makluman juga, unit perubatan transfusi Hospital Tawau menyeru untuk anda yang mempunyai jenis darah O dan juga B, yang mana stok darah jenis O dan B di paras yang rendah, jadi amat dialu-alukan untuk menjayakan kempen derma darah. Itu satu makluman dari Tawau FM, sesi pilihan anda. Terus bersama dengan Didi pula di Sandakan FM bersamamu. Silakan.
4: Baik, terima kasih Anne dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sanakan FM, tiada catatan khusus juga untuk hari ini. Nampak gayanya beramai-ramailah kita menerima darah hari ini di stesen masing-masing ya. Dan dari Sanakan FM juga, kita ada kongsi untuk anda, ini dijadual kempen derma darah bergerak untuk minggu ketiga September 2026. Untuk hari ini 17 September 2026 bertempat di Dewan Kem Tentera Sri Kinabatangan, yang telah pun bermula pukul 8 pagi tadi hingga 1 tengah hari. Setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Itu dari Sanakan FM bersama dengan Abang Long dan Kak Long kita ya. Rafiq dan juga Iklan di Sabah FM. Bagus bah.
0: Mantap lah Didi.
2: Terima kasih Didi. Baiklah, Iklan sudah derma darah sebelum ni?
0: Oh, selalunya memang tak akan lepas lah.
2: Ya, Rafiq pun jugalah ada berapa derma darah juga kan. Baik, di Sabah FM, perkongsian untuk dari sana sini ada dua perkongsian pagi ini bermula pukul 10 pagi nanti, yang mana tinjauan projek jambatan konkrit dan jalan raya oleh Yang Berhormat Dato' Iwan Benedi, Timbalan Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah di Kampung Kaung dan Kampung Melangkap, Kota Belud.
0: Ya, okey. Dan selepas itu 11.30 pula satu temubual di Konti dalam slot Sembang Ekspresi, yang mana hari ini akan bersama dengan Encik Razman Durhan, yang mana beliau adalah peserta IATSS Forum Japan Batch 69 Malaysia yang akan diadakan hari ini pukul 11.30 pagi.
2: Ya, nantikan perkongsiannya IATSS Forum Japan 11.30 ini pagi di Facebook Sabah FM juga kita bawakan secara langsung.
0: Betul.
2: Selain daripada Radio Sabah FM.
0: Yep.
2: Baik, terima kasih rakan kita untuk perkongsian derma darahnya pagi ini. Di Serakan FM Kino dan juga Tau FM.
4: Terima kasih
2: Atika dan juga Didi.
0: Terima kasih kembali.
2: Jaga diri anda semuanya. Bye.
4: Selamat tugas. Bye.
0: Selamat tugas. Bye.

Baiklah, itu dia lagu daripada Iman Trawi, Ash Lehri yang juga Jung Jung Inai baru saja menghiburkan anda di pusingan yang terakhir untuk segmen Rentak Segar pada pagi ini. Dan juga nampaknya terima kasih, kita tidak sedarkan masa begitu berlalu begitu sahaja. Anda sudah pun menemani saya bermula pukul 6 pagi dan juga sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang ketiga, pusingan terakhir untuk segmen Rentak Segar. Baiklah, pagi ini sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan program Lions Rural Community Outreach Lanas 2026 yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 19 September 2026 bermula pukul 8.30 minit pagi sehinggalah 1.30 minit tengah hari bertempat di Dewan Perpaduan Kampung Pinipi Lanas. Dan juga program ini merupakan program anjuran bersama Lions Club of Keningau Host, Lions Club of Keningau Mandarin dan juga Lions Club of Penampang Host. Dan program ini turut disertai oleh 10 klub Lions lain dari negeri Sabah dan juga negara Singapura. Baiklah, di antara pengisian program berkenaan ada terdapat beberapa aktiviti, iaitu salah satunya memberi perkhidmatan kesihatan, kemasyarakatan dan kebajikan secara percuma kepada penduduk-penduduk di 7 buah kampung di Zon Lanas, Pinipi, Kiut, Mempisas Alap Lanas Station, Alap Dolok dan juga Kilu. Baiklah, untuk pagi ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya, Semanis Kula, Semanis Kamu, hanya di Kedengar FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu Nadira, Cuba Jadi Aku. Nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar pada pagi ini. Terima kasih kerana telah menemani saya 3 jam seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan juga anda akan ditemani oleh DJ Maida bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Baiklah, untuk pagi ini saya ingin membaca baca kiriman ucapan daripada rakan pendengar setia kita, si Amankan. Dia cakap, "Assalamualaikum dan juga selamat bertugas DJ Atika, dan juga selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa."

Itu dia lagu pantun. Pantun daripada si Aman Khan. Dan juga kita ada juga si Elvia Samai Paran. Dia cakap, halo, selamat pagi hari Khamis DJ Atika. Selamat bertugas bersama Juruteknik Keningau FM. Hebat syoknya. Dan juga hello kepada semua rakan setia Keningau FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Dia cakap si Elvia minta maaf sebab lambat antar ucapan, tapi dia tetap dengarkan Keningau FM. Wah, terima kasih Elvia. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Berdani. Macam mana cuaca kamu? Di sini cerah, cerah-cerah mendung. Terima kasih Elvia. Baiklah, untuk anda di luar sana, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk segmen dan juga siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Salam Malaysia Berdani. Bye. Sampai jumpa lagi.

0: Haram Maiba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabah, gisom jam ke hopedem duo tang adau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama 4.2 MHz. Keningau.

am kesalimbahan dat boros dusun diti bagal kasasari 2 jam na puting am keringau kyo keringau do kayu peporong do sinding-sinding dusun di tangaramai am lagi kapailan ngai.

Ami tina kepelan gata-gata de tarau bayan atau binai. Susu gata walu ringgit walu nepedam turutusin sen kilogram. Gata kepingan di tahun nohub grade iso 5 ringgit 2 nepedam istatusin sen kilogram. Gata kepingan au nohub grade 2 4 ringgit telu nepedam siam tusin sen kilogram. Kantalan grade iso 4 ringgit siam nepedam menam tusin sen kilogram. Antalan grade 2 4 ringgit tepedam 4 tusin sen kilogram. Omsi karap 1 ringgit 2 nepedam 1 tusin sen kilogram. San pakia susu gata 8 ringgit 8 nepedam turu tusin sen kilogram. Gata kepingan auno hub grade iso 5 ringgit 2 nepedam 1 tusin sen kilogram. Gata kepingan auno hub grade 2 4 ringgit 3 nepedam siam tusin sen kilogram. Gata kantalan grade iso 4 ringgit siam nepedam 6 tusin sen kilogram. Antalan grade 2 apa teringgit apa dah mampat tusin sen kilogram om sikarap seringgit 2 pada misa tusin dah sen kilogram. Ila no kapio gatang gata darau bayno di. Dan labu so katinanan pemurunan gata Sabah LIGS.

Kabisanan ko madiaman kan. Mungkin kinongaw diti kita, daw mungkin kinongaw kuningaw FM kaya aman kan. Salam Malaysia madani kumadika DJ Maida kati. Mamasa na ko bisanangan kaswa, buwanta daw ko apat kumadain sanan magkikinongaw. Magal di Abu Bakar, Ibaba, Ironi, Om Sawo, I Evelyn, I Akisin, I Johan, I Radin, I Cigu Tahir Dulamit, I Ketua Kampung Kiporing, I Majikin, alang sandat ceria kasari kati. Pendengar setia ya letik ya aman kan kasasari mungkin ngau nak pendro ngau kantong ngau nuri au ke pudet topa terdepasen kia ampun si kau nagi umadika DJ Maida harum masa mau jogging hilog kompleks kia oroi au na tagal mau jogging hilog kompleks ti aman kan jogging setempat nopo ngamilo no. Meniagan sing kampung ko belusuk. Hello DJ Maida, kau pusanku ka atu. Kau ikap ya gadi menia pun si kau na tu opus ka do kio. Tapi tadap ko apat logo-logo tanda mi bolotok DJ alasu na kaagu tadau. Pun si kau sinding tanga lumis nulu dan tadau bay na ko hibur kati. O alasu hinan suk kio. Umur masa muka maladit. Rapulan ditenud. Irin do bagi aku mayandat laporan cuaca kio. Bengka kadit otorupung dia lah nga suai nak aku kejadian nga penang sedapan kan terdrumah sam kemen ya tapi ke hinan apa kayanan nu nga au rumah sam kayanan da te na sepaping rumah sam. Harap kagus sundet di kaliu nak kesuabun bayi nanti. Mantok aku belum besar ten, okay? Eman aku belum besar ten, okay? Iti sundet daw. Makin aku peti sinding. Piam balu tanto kau mata di Doni, I Led, I Charles, I Jennifer apat tulun suminding dah sinding ite.

Engka nak biasa ding di tinu di kiap yang balutan toko. Penyambatan di Doni Lejal sama Jennifer. Orang ngomong sinding di tinu di kiri tandau mengai pimpon sudi erigisan di lain beri tangan nak po kakio. Masa roku ti tiset kinantakan di tua guh kia. Harap tulun apa tetulun datang anak di nelon dari parit. Di kepasarhan lo lebih nak pihok kumada to melihengai di harap tangan anak di tengok korok po. Timput bayi nanti tu madrasam nak ya.

Nanti tangan anak tu nurih semua nudit aramayan dumu giambalu tem mama main ngai dat hirin natad aramayan pun aku piut mama main dumu giampa yat nendo dat mimpanau ambilin do gunon kepiut nudih panamangan dumu lohing.

Harapot it kapailan iti kita binay. Iti na pang akarait diti program Roytandot Lions Rural Community Outreach Lanas kadi. Iti na pang apuharon dahil i Dewan Perpaduan dat Kampung Pinipilanas untuk datadaw ko onam ti tarikat kapadam siam diti tulan dat kasiam bitik ya. Jam ko walo talun hapad minit akaswabon, gisam na jam ko isa talun hapad minit tangadaw. Pa program biting anjuran miyam pa idot it katinanan akon ka parinta teka NGO Lions Club of Kaningaw host kadi Lions Club of Kaningaw Mandarin Lions Club of Pinampang host ka haro nagi topo dot club lions that's why matad pagun sabah ham nagi pagun Singapura kya amiti na pangaman hak do panunsunudan kalidasan nagi katundunan miampaid ay sohot kabayar kuma magigyan ngay ituro at kampung i zone Lanas ay kampung Pinipi kuit mampisas alab Lanas station alab dolok kilo alapan sanan magigyan kampung kya dormikat i the program biti sanong kopya program biti tabinay anunahat kasiwatan kya amuokan di teman dia lo papanahod untuk di lono po nga haro klinik teruolot kulit kati teruolot nipon menentukan manamong dot kelidasan nipon nga haro pemeriksaan remato pemeriksaan dot kelidasan sesuai kyo haro nagi panahakan telud katil on tilam kati panhakan dot bibit piasau pandan o mananom dot piasau pandan atuk aramay program mentok datang anak ngaharat iki harus pot om nagi riadah kati mentok dasusumikul sikul tasiriba kah

Ba makin apa sini ke apa gulu da pelambusan kuti sundait mata di kalion. Di sinding penyampatan di Felix Don, Omi Fresi Eflandong, kalan senannya.

bersedia meneguang adat itu baru penisan. Antahan El Nino itim puditi asuhatanan no pikikir ketilombus bisong tong tiso. Temanut pangantangan bobaswago, antahan El Nino na pubayno ngabila garikot rontob talugod, teka adalan kulugod, dot untuk tulan ka siam, bisong tulan ka apat 2020 turu. Untuk timpung ka panahon panisan, awi dati antakan liod, napeng kurpo, kantakan, nibagal, magalisun tasawot, adalan kalasu okurian wai kigunod kusahan kapya. Mila manggilag kapelaan bobaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan kalidasan tinan kailog ko ngayon pasarili.

Sumi Gampor. Perintah Sabah Bupati Lombu Stit Program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti. Pindah Lombu Stit Menteri Kosinan Sabah Program Diti Meningkanan Tinggi Saman Menghub Mengkikian Dit Ongo Susah Lelobi Peganakan Dit Asiribat Konwan Om Lumansan Kopiut Penghupan Dat Perintah. Mentok tahun diti perintah popotong ko program diti lelobi kemat peganakan pengingian id labus kakadayan Om Adelan Masikin. Sumi Gampor.

Arti WhatsApp di tepi naik Renal RJ mantad da kampung Dakar Rompon Tempunan. Kepisanan kusaban DJ mumpal kasari dan memarait di Sundait. Okon ko matoh giari DJ ka. Memasa nak kumat tambalut ke ningau FM ya gal di Bokiu, Ifendi, Kelsikel, ogumu pada DJ ngak manu pod egi semzet lakio kate. Aku nak gelingan ay sanan grup santai ke ningau FM. Kepisanan kusaban kumadok kayu iri-iri na DJ ke ponsikau kate. Masara kumbila na kanta to rima nila simbar nula tempinay mato kiyo pamaray to pada kapya di nga ikirop do mato oritan na magyari orotian na dit magali lo kiyo pansikaw na tempinay Renol ruhan na rayo to sundayt di kaliyon dabay no.

Itina pangapialaan mimbul di tonjuran dot Baginda Village Football Club yang pai di sakadung dot Shadow Village kya. Pialaan mimbul Datu Azman Hajuruslan kati dar cup. Usai hopod misampaping kati 10 sebelah ka. Tadau ko enam nagi tadau ko minggu di titorikat ke Padam Siam kedun hopod di titulan ke Siam. Katimpun da jam ke walud ke Suaban gisam da jam ke lima sedepan dahilai padang bola kampung Baginda.

Senang Kesabuan kumadi Roslan Miasin. Tapi senangan kumadi J. Maida Keningau FM. Hebat siok, mantap kati. Tapi senangan ni kumadi Andong. Hai DJ, kami senangan Kesabuan kati. Kopi senangan lagi do koyu, om kopi senangan lagi kemarin koyu di sengin rongo dot keselimbahan keningau FM dot kesuaben by nanti. Lagu-lagu tanda koyu ke, hendu nepot man, dah dah metut poin rongo di ti terkeningau FM. Bagal kasesari kata jam ko pedom misa orang awat kabar om ko saben bai nanti jam ko pedom misa tolun hapun minit it kapsul mingkut bai no dat orang aw amaya di kapsul bai nak ya orang aw ko dat ken telangan man tadi tepi nai jelis kundaya melingan kampung dot kampung nuntunan nomor sia karait di sistem amaran banjir di napasang dahilai kampung dia lah. Maginaw tako ti sinding man tadi George Maguring na rikot na kopya tupus ko ka.

Aro tapad po minit tomorong awat kabar kaya tabi nai. Dua sinding dah terang hati, apa gulu dah orang awak kabar? Tambah kali nari tanku di tenu, kapsul minggu bye no, di terang awak jam ke permisa telur nopad minit. Korang awak ada tiga intalangan mantadi tebi nai jelis kundaya, kya? Karai titi sistem amaran banjir dah hilang kampung nuntunan napin-napin. I pindah telur dot Sabah Electricity. Maya dot iroitan dot tanggungan sosial korporat ke CSR. Dua sinding tarong uti, iti sinding dot rungus miginawa pinled penyapatan di Lini Elni Gubi nami Frankie P Masanggon. Misa kawagus sinding mantadi John Dautis ganit ginawa ku kakal poin podi.

Lebih senang nama salam Malaysia Madani yang pada hormat dayung kita kabar Keningau FM. Kepenhai di perjanjian Malaysia Hapadam Siam Anam Napadam Teluh MA Anam Napadam Teluh Lalu Binoh It Panhakan Pinatamad Apat Nopad Pihatus Mantad Asil Oberisid Pisempuruan It Anu Mantad Sabah Kigunat Salasayan Mayat Pirundingan Di Otopot Om Aulud Minaborasi Malihingan Tagayat Pagun Sabah Tun Musa Aman Di Pirundingan Dilo Kigunat Lagi Temanu Dit Sunduan Penuridangan Malaysia Di Minamaramit Kinaulita Tun Kuno Kumo Anam Napadam Teluh Di Kanihab Om Rinamai It Bentongkop Pagun Sebagai Tadam Malaysia. It pasendau kepihendat pemeramitan tadam Malaysia 2026. Minaborasi Tun Musa dat magigian apatut nagid papagirat kawagud sunduan om ningkakaton. Dit migit kumad pijanjian Malaysia hapadam siam anam napadam telu. Tu tadam Malaysia akan ke pemeramitan kina ulitad ton natomod nga panasarahan kumad batas dit sinainan om tanggungan oinsanan Demo magampi pisampuruan, mamantang guas pinanuridangan pagun, mangumalik kataranangan o manantud kalumagan o perimanan dat o insanan magikion. O tumbayan ni Tun Musa dat umanud sunduan dit magipapantang katumbayan o pisan hontolon, Malaysia kanung managuang o insanan pagumbalan o katilombo sa manuridong isa pagundi o taranong o lumag o pantangon. Kebelingkangan pendikiran waik id University Malaysia Sabah UMS man awito kumaid jemaah menteri mentok maganud lang tasikap. Minaborasi Menteri Sumber Asli Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph dat hal dilo nopo nga wakon pagumbalan dit alaid noh otoguang dat UMS. Naboros di CIT untuk diterinubad magaganu kabar id sesi miampain memuruan kupihandat Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 id UMS. Lang dila lansanan dat kianud menghub memenud kegunaan dat mahasiswa UMS miampain asikap. Kebalingkangan penikiran waik id UMS nakaruput nakatimpun ditulan kelima 2026 mantadit kekurian penikidan mantad logid pengubatan waik telibong tuaran. Damutila minaborasi Datuk Sri Atta dat mahasiswa kigunad sumadiad ke pagulo mentok meneguang dat kesimbanon ke ngayad karaja itimpud baino. Ilo kasusuhut dit kinaburuan ditroitan kecerdasan buatan AI automasi revolusi pemerunan. Naboras isya dat mahasiswa au apatut dat mengintong no pud kesiwatan dat karaja dit harod timpud baino kakigunad mamalan dat hantolon karaja tumano dat kegunaan karaja itimpud limoh gisam enam tahun dat terikat. Tumano di Datuk Sri Atta karaja di kerahian itimpud diti kesimban tai inginoh ponda dati serat orikata timpud magihom da karaja at mahasiswa. Mantadilo mahasiswa kigunad memogonop sendiri miampain kemilaan di kesudong miampai kesimbanan timpud baino. Kesiwatan menginginapu graduan id pagunditi mentok da papayengkawas kemilaan pagiraton maya di pisokodungan da UMS Sed Coves Holdings Sendirian Berhad. Minaborasi penerikahan Sed Coves Holdings Datuk Redona Bahanda Dokumilan Akademik UMS gunon mentok papasediad program dit kepenud kegunon dat pemerunan. Datuk Redona rinubad RTM dit kepengod suminasi gantakan suminain dit surat niat id piolitan dat dekan Fakulti Pengindepuan Ekonomi Perakaunan di UMS Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim manajer Sed Coves Holding Sendirian Berhad Yaya Sidik id Kota Kinabalu. Wakan dat skop pisokadungan kampai noh pinsingilan keburuan kompetensi pengimbulayan dat kemilan om keburuan kepemeruanan. Ila mengukap negit kesiwatan kumad mengingindapu id ekosistem Sed Coves tumanu dat program pinsingilan om keingkawasan kapasiti pengindepuan. Penganjuran dat pemeramitan tadau kabansan om tadau Malaysia id bagian komuniti impohon bobos asanong popasuni sunduan mupus pagun pisampuruan om kapisan id tangad magigian nakayanan. Tumano ditupisar keburuan magigian UPPM Bingkur Generoweri Januarius Bundoy tinggi samaan ditiman hak kesiwatan lalabi kumat tinimungan kemulakan dat mamaratid susuyan kina pemerintahan sendiri om mengusikaud kataranangan ditopurimanan dat baino. Minabi isya di Adun Bingkur Datu Muhammad Ishak Datu Ayub Aman pinapahimagan di program Jiwa at Community Madani id Kampung Rizab Lambanga Apinapin.
Program nanjur dat kopisan penerangan watas kening auditi sinuangan lagi miampai dit pilangan naratif tema tadau kebansan manta ditu pisar penerangan keningau Muhammad Said Kalihing om negi pemerisan kelidasan om kauntod kepesuratan I kasih. Ingka kanut kabar keningau FM endulu dan pinadalin di Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

0: Nasusuhut kinantakan dikehopodem telud tulan kelima hopodem siam onom hopodem siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegeraton itangad megigion Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan diara sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osonong tumandu dot pilih teka korohian dialo miampait otoronong aisoat kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja na pangaluguan pagun tokaw. Kutulukan tokaw sebagai rakyat umat raja. Kiguna at rakyat dut mamatos dut otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pinasurat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa it paguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepang aku aturan di mana mong ketinggalan untuk pepaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip ditis sebagai tonudon mentok menantud atingaligan at magigian ngay om osilih da sesongulun dit kiharat kegiginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.

Nabante jam ka permiso padmini tadat ka swabon hete tokona jam tahuri nanti ka salimbahan boros dusun harot limon hapot minit pa pupusan. Senang ka swabon di rumah sam DJ kadi tabinai saiti Matio Vatican. Aswa bumati di rumah sam hiti hiti okui basta peralan KB bypass ranaut bay nanti ada gima. Lumungung papating ka dila rasam. Ay beda sa po nga kasakit mati kasari rasa mirala te jerebu kabo. Amamuga tadi dagiati ter jerebu te kalisa huti baina kya. Moto nagi mapinakaikut baina muli hilad tuaran ka. Makini sinding ditarancak senang manari papala sulasutinan pong sikaw kati. Hindi ko na basta pamanarin da ay Matio. Ritan mad mulau. Amharalas pipira sinding dat naulud nga tinga ukam hambati soit asar ko layo nga anda dan napo kau ni kya. Mari kita jam ko pada misa telun hapod minit orang awat kapsul minggut bay no. Megalit naritan ko di tenu miyang pa ito ko di tabinay jelis kundaya kya. Manang prasiyaw karayat di sistem amaran banjir dahil igampung nuntunan.

0: pengurus dusun Kenino FM. Perlahan mbak frekuensi jam pada 4.3 MHz. Kenino FM.
1: Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino. Ida pabayan.by.di miampai tokau di tepi nai jelis kundaya melingan kampung nuntunan apinapin menumboros kerait dot sistem amaran banjir it kampung dilo.
2: Kaun si kau om kapisanangan itin apa sistem amaran banjir di tinga pinataluad amantad Sabah Electricity melalui sumbangan tanggung jawab sosial korporat om negi CSR mantad nadat sistem amaran banjir diti maka antemer iset kesenangan lebih-lebih pokapia dit isai saya tulun dat memaguna ditit teko semua barang ditit bawang ditit nuntunan pinapin tu hara apat sistem deminan dia le papasanga dua sampaping dua negi sampaping isan pabina pasang dela ditinga pen pin tabung dela idisan dat bawang isa na panga pinapasang dela dahirid it tindal aw nagi sa dumantad it system it pen ping tabung dahirid it bawang to kamire panga kamayan dela dat sensor jadi saya na padat karikat dat sa kaki arinalem taiga ginaya dat waig tai iluyod mangunih na dibagiad dihit sharing de hirid tindal nagi it Lampung ha apandai dat mapoy panakatan dat awam mila dat seberangan it iwaig to kaligagan jadi irina isat kesenangan kapia dat haratit sistem amaran banjir tunin apa dit itit kuwati serin ditinga harat setting teka natantu na dela akan ke it munih unih dat mampus-mampus harat it masah dau dat manguni nga irin apa it tapui dimilab kilab nga irin apa nga anaro timpo dau dat kita dat milau kilau karang temu dat kakita itit serendeti dat dan sesadapan teka tengah tuang itu apa sistem amaran banjir di tinga ini matiga ada leti papasang adit pengampus ditulan koturu apa nepongah nagi dela dat pina pasang itu dit untuk dila nagi papai pina paila dia lah dit serat harat seran siap pinapailah di bagi ayah letih mengintang nagi ala minanuhu nagi ala mengintang nung harnepot liudat agaya mentadit nakasiapan dia lah nga mekiuhup dia lah dat memerakam taika ya memerakam bah taika mengagambar mandi dia lah intangai nung nurih berfungsi kabar dia lah hingga sesuai data perimanan dagai nga tantu na dat ang sikaw tamad-tamad ginawa dagai lah sabab nanuan kaya dia lah dat penghupan ditit sistem amaran banjir dat hitid di jadi akan napaka ikay magiging datulun hiti kampung nuntunan diti nga tantu na dat it tulun suai dit magigian nilabas dat tuntunan diti na on sikaw nagi at ginawa dialog serad haratit sistem amaran banjir tu hiti na pagiad bawang diti nuntunan diti nga rikatan kapiadat tulun dat ilabas bat manta diti nuntunan tu senang bagiad rikatan hiti tid may ngayala panusin-usin dat tanga karita dialog nun apa tanga kain-kain jadi serad haratit sistem amaran banjir diti nga ikain na nga kaila kaya dat papaila dia la nung ako kaya pa kapaila dia la diti nga iala dati nga kakita lat system dat sekirat haranat it waig teka liyud dat rumikat jadi serad akita ilat system diti na aunan na gaya la sumabarang tayo ka mamaya pamagunan ti bawang diti.
1: Kapsul Mingku Paino. Kapsul Mingku Paino. Mingku Paino. Kininaw FM. Timulambos makinangaw kasalimbahan Boras Dusun. Kininaw FM.

Tapi nak kau tak kena dikelimpu pesan di tika selimbahan boros dusun. Aku ayah ramai boh. Dua pada sinding atau orang ngauti nukia sinding pitang kia dan takau kesuaban bayan nanti. Apa kelu teman kia di insan po pon sikau tak gigi nak kumada kau itu binai. Mina kina ngaman tadi teh nupo gisem do bayan no. Ambati lang pesan na magkina ngauti kesalimbahan kini nga WFM sumuli tampalot pa yung karajayit kesalimbahan boros murut datino. Isam ko pinong kawago kaya tamangay na kayo kalidasan, tamangay na kayo katingaligan tabinay. Dua sinding at pitang kia dan kesaban bayan nati tupus ta sa gigisam pinyapatan di Jelis Kundaya Ami Elilia Katin. Aman tadi gidong linog retanda tambalutku hinakopo baba.

0: Kansan Ramuyun
1: Angkiningo Rakeninga FM
2: Into Ramon Rakasalulan Ragun Murut Pagayaman Takao Monsoy
3: Kaningo FM Hebat Am Shoknya.

0: Kudengar FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, okay. Kini FM hebat tak mau saya kepekan. Saya nanti narokan. Saya nantinya seraminkan. Saya nandu yang kerajaan. Apa-apa-apa. Nandu yang kerajaan. Oroka padra. Oro hitu kepekan. Oro hitu pono operam tulu. Hari bulan silaka siam. Dua ngaribu dua ngapura mono. Maka ya karako di jizar. Rayu simi kota marangana minda. Kasalulan dahunum murut. Oro hitu kepekan. Maya kelira frekuensi. Maya kelira kosan RTM. Klik pengkona demion. Jadi rakosan da oro hitu. Pengkona kandangan yang kerajaan. Raja punya nama Randi takah DJ Atikah rarantak segar dalam kesalulan dahun Melayu rasa suara itu lekap keka sinumunduk DJ Maidah dalam kesalulan dahun dusun kuha ya ramai bo Reino bagaimana kau monsoy ya hina kesalulan dahun murut kepa keka suku dapur jam kata lu ramai jadi raya sang kini koramu dah kening FM kini koram rimbai-rimbai kepa keka napur jam karo suku jam kata lu maya kera huang muyun kesalu muyun yang kini koram rimbai ya hina pakita kan dari rimbai-rimbai on pada kelana nang kini takara rimbai kepake ka itu rimbai panti tiwalan takara oro itu rimbai ri edre dan palus pembusuan semunu rimbai ri api yang sausun susun nuron ringa takara rimbai tu kening FM hebat tam sioknya.

0: والبرس وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya gabeke ga hini re tu rimbai ra koson na ringa takara oro hitli vayoro ilo rako rimbai ke ti hazani hanafi ra hitli ra koson na ringa taka. Jadi gabeke ke rapa re no jam ka opram ro dong opram apat ngam minit ra takana ro kan sen hina kan amin kan sen mule angkaraja tu mo pe kelian dulit na para jam karwo pengkona na minda koson na masang ra radio miun na mili ra ke ninga FM. Jadi gabeke ke rapat daino tu rakosan patutu no kuramiun loho-loho nugata ra oro hitu ra opram tulu hari bulan sila kasiam dong hari budong opram ono mahondo ra oro ka apat kpkk susu negata loho no valu ngaringgit valu ngopram tulu nga usin sa kilogram gata kepingan grade ka sa limo ngaringgit dong ngopram sa nga usin sa kilogram gata kepingan grade ka ro apat ngaringgit talu ngopram siam nga usin sa kilogram gata kantalan grade ka sa apat ngaringgit siam ngopram onom nga usin sa kilogram gata kantalan grade ka ro apat ngaringgit opram apat nga usin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit dong ngopram sa nga usin sa kilogram jadi kebagaikan hinarakosan pinatutun keramian loho-loho nugata ra oro hitu itu na puma inter lembaga industri getas Sabah LIGS. Jadi kepake ga rai saka penting guys sang kita tak pernah rimbai rimbai sumun utu rimbai ninggalanan ra pinilat muguangku itu rimbai ri jubilik kalumpang am sumun rimbai nalubat bunga tinanom rimbai ri Alex Sidum.

0: Ya kami kek harap ada ino rakosan patutun okuramin kita valok na kawanan ra oro itu. Tatu nora oro ka apa tahun do opram dulu hari bulan sila ka siam do ngari bu dengan pramonom. Patutun no kaling kita valok na kawanan ra oro hitu ka pekeka yohino solora suswa mai am londom mangulan dumpala keran nas wangan intok lasu nora do ngan pram bro suku do ngan pram siam darja celsius kosan dan nabawan wah ka pekeka rakosan valok kawanan yohino solora suswa wikangulo solora mai angulan dumpala kera kula-kula intok solora londo mangulan dumpala keran nas wangan intok lasu nora do ngan pram apat suku talunga pra talunga opor darja celsius kosan bahara tenam KPKK selora susu awal itu li angulura kula-kula intok selora mai am londom angulua anum pala keranas suangan intok lasu noro dongan pram ruo suku dongan pram siam darja celsius kesendasuk selora susu awal angulura kula-kula intok selora mai am londom angulua anum pala keranas suangan intok lasu noro dongan pram ruo suku talungapor darja celsius kesend bahara tambunan KPKK kina valok negawanan yohino selora susuau mai am londom angulan numpala keranas suangan intok lasu noro dongo pram ruo suku dongo pram valu darja celsius jadi kepekeke hindara kosan biar tutun kerami kita valo dekawanan ra oro hitu napu mai intara kopisan Meteorologi Malaysia Met Malaysia
1: lumingat rakin libit rudior remangkara rekukula bal rakitio masalok lumingat lapambalan bal rukaun ampolos rutimo humantu Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob, inggalarin osoy akpana mogolog rasungoy padra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau, masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyut kau, matutusan kinibit pay nawo malungan. Bilin intro kopisan bomba amang indangan Pagun Sabah.

Ya, okay, okay, okay. Ini reto rimbai rakosan ringo takah ra oro itu nih berita kerja jam ka operam bro apat ngopera mapat ngam minit ra tengen oro. Jadi kau bagai ka rakosan patut tu nongko peramian dalam siaran murat takah oro itu kau sena per jam ka sa tengen oro kayak tengen apa ra aho pemahunan nam ra oro itu kau bagai ka jam ka saat talu nga oper nga minit kaya tekena pura ina tangan kolayan jam karuwa sukur jam katalu kaya pegekah kaya tekena pura ina tangan pegaman monso ya hina pakita kanda rimbai kosan puyuh kaya tekena po jam karuwa talu nga oper nga minit ra ina tangan sketsa labun magdara itu ra kosan pa serondo sketsa pada oro Malaysia kaya pegekah ra kosan pa hayaman dilo mayara dialek sinar Malaysia tu ra kosan apa ringatakan. Jadi pos episode ka sa ritulih ramai lih rako sana ringatakan moro hitura oro karua. Jadi rais tekan apa pe yang kini ka pe ka. Mina rako sana bina tutun kramina rais ka po anti guys. Sang kita ka prarimbai ri Albert Pangal Ilori Siti Pajahamin Piroton Toyak amrimbai semuno Mary Mamat Sembiling Kelansanan.

Jam kasat tangau ro gitina tanatana paguna na pasukon ku Sharon Karen Enas L. Pahira. Kan sayang tangau ro am salam Malaysia madani tanau tanau matang. Papaugaran Pabantuan Malaysia 1906 talu MS63 mulu poyo penakan khas apat ngopor piatus intara ampos mapasapas si simpungan intara pagun Sabah matang salingapuan maya rapan susunan ondo mabanis amatanda tojo yang dipertua pagun Sabah Tun Musa Aman Mindagu ban susunan raginio neyuk matang mimpun rapaliso panirangan ra Malaysia ondo nangyantak ra oro pangkaraan saguli kanom ngopor amtalu ramai amrina merah titiko pamagunan Kosan ra oro Malaysia. Ralom pambilinan matang bulin tokru pengyantakan oro Malaysia rongari brong poram onom Tun Musa Mindagu mamagun nyayuk matang mengikang saguli rapaliso gumogot ambal ondok tinimpok tojo ralom pabantuan Malaysia 1906 ngopor amtalu. Gitio intor noyo oro Malaysia salak kayu pengyantakan oro pangkaran saguli kan nyayuk giono matimpok tojo rapangkaran matang pasal rabal rupa bantu Tuan Ondo Sinainan Nyayuk kandoi matang ramasi simpung kosun mantamung rapasi sindanganan mangurumat rapun rapanirangan rupa magunan mantamung rakinon soyo mengaru rakinon soyo rupa magunan masian rupa magun ramaganda tojo Tun Musa mangintupot mimpun rapaliso mangurumat lolot rondo ambokon pengintapatan amka simpungan raguangon Malaysia mabuli manalingapur atan ayuk bal rupang kinaman ondo matong amrayus manirong rarondo pamagunan ondo monsoy mampinan amrayus kasagain tojo. Kapaganan Luturu Timur Ra University Malaysia Sabah UMS Rayus Ibiton Rataya Ru Jemaah Menteri Kosan Mengalap Ratim Balos Mataki Menteri Sumber Asli Am Kelestarian Alam Datuk Sri Ata Joseph Kurup Mindagu Bal Raginio Kosan Rabokon Poyo Kapaganan Ondok Lair Noyo Noma Ra UMS Yo Mindagu Bal Ragitio Patinum Ru Mampatanau Padra Sasai Mabayar Ratingganai Bulintok Ru Minggu Maguguli Sesi Ruangari Brongoporam onom rongari brongoporam tulu ra UMS ralan raginiolan sanin mabuli mangindangan mengukop rakatangan rumah hasiswa UMS ra mataki tojo kapaganan luturu timur ra UMS pinatanaw nasaok intornoyo ra sila kalimo rongari brongoporam talu tunggul ru kapaganan ra lutu intorologi rawatan air telibong tuaran Ralombal Reginio Datu Ata Mindagu mahasiswa matang mambal ratampasan talimpun kapua mataki tojo koson maguma ra pagulawan rabal ru pengandayan yo tunggul rabal ru kecerdasan buatan AI automasi am pagulawan rabal ru perindustrian yo Mindagu mahasiswa kalos topot no magilong ayuk ra kaluagan ru pengandayan Dayan Pat Raginoti Ka Ilos Topot Nano mengatang raralan panimpakan mimpun rakita krabal rukorojo ramin matimpok ralomboy limo saboy onam ngambilor Pat Rahmatongti Semoga Tri Datu Sri Ate pangandayan ondo kasagain Pat Raginoti kulimanin makulau kapom kolondo bagu Pat Rahmahasiswa makasubol ralom papakitakan ra pangandayan Intor Raginio mahasiswa matang mengukop ra inan galama nilo ra kain tutunan am kata sikan ono matimpok tojo rabal ondo mokondo raginoti Kaluagan rumangin dapu am graduan rapagun tikoson mapasingkot rakata sikan ambal mabuli alapon mengandoi kai kangon maya rapaguguyuan ra UMS am Setkoves Holdings Sendran Berhad. Tingganai mayo Setkoves Holdings Datu Redona Bahanda Mindagu kata sikan tayaru igigilan UMS Rayus Pakuanan Tojo koson menampos raina tangan ono mengukup kapua matimpok rakatangan ru industri. Datu Redona tinum ru arti
UTM na lupus di Minaino ra surat niat lolot rudekan Fakulti Pangindapuan Ekonomi am Prakaunan UMS Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim am tingganai set Covis Holding Senan Berhad Yahya Sidik ra Kota Kinabalu. Bokon poyo balru paguyuan kasimpung pantuluan kasingkatan kompetensi paguyuman ratuyu am kasingkatan rabal ru katinggan nayan. Yunayuk rayus manak ra kaluagan ramangin dapur lombal set koves mayarai na tangan pantuluan am nyayuk kasingkatan ra panggol retayar ru pangindapuan. Pengatangan ra oro kebangsaan am oro Malaysia rataya rumah magun koson raralan ondok monsoi tojo ralom manimpok rapali somotogom tojo ra pamagunan pasti sindanganan ambal masih simpung ralom taya ru mamagun galama. Semugot rutingga naik kasingkatan mamagun UPPM Bingkur i January Januarius Pundoy ralan matimpok ragitio manak ra kaluagan mulu poyo taya ru kamulakan koson manimpok tojo ratu tunungon ru kemerdekaan amnya yuk Mangkarat tojo rakinon soyo rupa magunan ondo nasian pat raginoti. Yom anwali ra adun Bingkur Datu Muhammad Ishak Datu Ayub Aman dapat talimpun ra inatangan kapuan program jiwa at community madani ra kampung Rizab Lambanga Apin-Apin. Inatangan ondo inatang ru upis penerangan keningau ragition nyayuk sinuangan rabal rupa sisimpungan ratu tunungon. Inggalan kapuan tema oro kebangsaan ru tingganai mayo penerangan keningau i Muhammad Said Kalihing. Amniayuk pemarisan rabal ru kaligagan am counter pematikan ra ikasih. Gini ni apa pusul tanau kening FM tinanda ri Maida Yungkit. Kan sayang tangga oro am salam Malaysia Madani.

Ya, okay, bagi kita rapat dengan jam kasa operam sa ngan minit ara tangan noro. Jadi kan saya namin kepada kita lansan susun saya takak kawi lihat inan kepada kita. Jadi rapat dengan orang kosong patut tunuk kopi ramyun untuk program-program kelimanin valin. Orang kosong paat, orang kosong ditakak halung ara kelihatan nu inan. Jadi itu rondo program orang kosong nonsoi yohino pahilion. Pahilion lah bola sepak DAR Cup. Itu valin kepada kita. Operam siam suku dong opor hari bulan sila kasiam dong hari bulan promonom itu valin de jam ka valu rasusau suku jam ka limo ramai itu valin da padang bola sepak kampung baginda itu finalan no baginda village football club shadow village jadi rakosan tu bahu tu bahu ra kawin tok ra negeri itu mulu pedora liut no livung keringau rakosan nabu lima ya sina kelip pakivalan minda voko nak beli telefon nombor lohos lohos valu onom valu valu ruo tulu tulu jadi kepake ke hinar kosan biar tuntun kromi ada program ngivit kalihan hinan salah ke kosan ngivit kalihan hinan ngivit kan saya nuhuang ampe ora kosan apa pirot rapas sindanganan rarangandangan mahingkau li ravoko jadi lansan ditekake pakai ke Rayu Sarakosan Nakarati Ravokon Mulu pun Rakosan Soalnya no agama Kaum Kelirahino Rakosan Sumindangan Takapio Akarati Takapo Rakosan Nabi Takapahu Kepala Mama Hormat Takapahu Jadi kepada Hino Lansari Takapahu Rakosan Sumindangan Ravokon Rayu Sanabi Rah Naswayan Takah Kapuam perbezaan Kerana Melayu Jadi kepakai Hino Rakosan Pemohongan Di Takakawi Jadi kalau saya Takah Pohong Takah Kini Ngora Rimbai Rimbai Bolori Kalabon Maka Serata Nam Sumunu Rimbai Lindung Lambang Pai Buli

Ya kepeke ka hinere tu rimbai nang kupai wan rimbai ri amro samih rakoso naring otak ka kepeke ka nevi takara jam kasar dongo pramono ngamini tra tangen ro ro patai no. Jadi kepeke ka rakoso ni tu poyo patutunang kuramuyon. Yo hina kina valo na kawanan. Rakoso ni nera analisis. Analisis no model-model rakoso ndamalan cuaca kina valo na kawanan dai no rakoso na pentalang ra. Nabu Baratan Rakosan Kulimanin Saukra Utara Semenanjung Utara Sarawak Barat Sabah Hina Nakaya Wilayah Persekutuan Labuan Tumaling pun da Oroh Hitu Operam Tulu Hari Bulan Suku Operam Siam Hari Bulan Sila Kasiam Dong Hari Budong Apramonom Bobal Hino Rakosan Ngivita Potensi Rakosan Garis Badai Rakosan Ngivita Angulu Anumpalak Mangulu Awas Mamalina bu ralom timpu alabi awar intera irah liliut liliut hino. Jadi nera ASEAN Specialist Meteorology Center ASMC rakoson intokno alasu. Rais Pesino Naswangan Nora Selatan Sumatera Kalimantan. Lirik hino ngivitra potensi rakoson bawal

Kino. Jadi ulun semangat kosong binala rayu sahilong ralaman web www.med.gov.my media sosial rasmi Med Malaysia. Ayu kira kosong nama donat ramai cuaca. Ara angala pra aho anak bahu amatopot. Jadi kepakeka hinara kosong pinengkual pinavala ritakah nu Med Malaysia. Jadi Raisa ketemu lagi pakai kah yang kini ngok sama hilang rah kinavalo nuk kawanan rah apa sih ya jadi pakai kah rapat dahina pondo rah kosan apa kupo vili nurangan takah itu vili rintari LWS sampai parang kan saya nda oroka apa DJ kan saya napa kau rah keraja murah konti kering FM hebat amon saya kapio on kabar kono lansa nonsense ya kan titi wal takapio harus siaran nuk kering FM tu kono nengakan kedoki DJ lansa nonsense ya kono pasukura bilin dah kawirangan-angan pasukun kura A sukura Z kena tapi pasti nangan taka suku Savoino siha opi semimpu ngerapa gaman monsoi napo siha wangkini ora rimbai kesingkatan rimbai ri ebiangkas iluri Nur Faziana Imran kena ambilio aku DJ ke pengkurangan amkan senang kerajaan sumikotam kumusim kena pengkurangan jadi kebagai karapa rain itu arah kosong dari sekapu yang maya arah lo minatangan kolayan arah oro apa dalam minggu itu minatakan kolayan dari kota ke Paniduyan Intra Ansip Group Mantison Intra Bigor Group jadi kepakaikan rayu setakat merah minatakan kolayan Pairi Rai angkini ngora inatangan kolayan tukir oroka apat tajam kasa talunga opor ngamit ramai.

Ya geng-geng, ini itu rimbai rakosan dari katakan ali wasitakan kaya ralom inatangan. Nah, kau layan nam. Ya ini itu rimbai kau layan itaka katangan. Rimbai ri Suzana John. Rimbai busak mentelang. Rimbai ri Ranjit Rashid kapakaka. Amra patraino rakosan apa ku paling vilino rantaka hitin teri munsin da kampung penonton montenom. Kan senda oro DJ-DJ. Ong keraja da gening FM. Asia wambilin darangan-dangan. Ampokon peyo on itu. Atu ya kakak kau lirakon. Sana wangunnya kerapaat paat tangkikat haling li ampo ya bilinku. Pai lirai patra pasinanganan li. Kono rimbai kita akan ku DJ sakuliambang rimbai ri Rosi di Sabai. Pengkurangan diun munsin da kampung penonton pentenom. Jadi ke bagai karai saka poyo ragoso nanti ngai sing kita taka para rimbai sumunu rimbai ri John Taninsin daun salintangi sumunu rimbai ri Duani Sario. Oko no yo sangulun.

0: akan dari Marimbai Kasagan Min Saboy Rajam Katalu Ramamai.
1: Ya, geng-geng, Raina Rajam Karuo. Ya, ini apa kita akan dari Rimbai. Jadi pengurang ramai negara PKK Raya Sino Peramon. Jadi kau sana PKK yang kita kerana Rimbai orang itu kasalu nohuang mian. Nak boleh kita kerana Rimbai PKK Mayra WhatsApp mai. Ranumbur loho sa siam limo valu siam ono valu ono valu. Jadi kepake ka itu rakoson Rimbai kini tak nu rangantaka iaina kono dan kita ke Rimbai pai kelara huang Rimbai ri Nicholas Anggang Ilori Juna Ampalus. Jadi kepake ka rai saka paling yang kini ngora Rimbai itu kini FM hebat am siapnya.

Kaningau FM. Jadi baik takali rai ambulok-ambulok anak-anak bahura tu kinango kolayan-kolayan pasululaan nukono Kaningau FM. Kaningau FM also

Ya, bagi-bagi kah ini itu rimbai sa kuliah bang, rimbai ri rosi di sabai kini tak nurang tak kena rawasa. Pada itu lipen kodangan, bagi-bagi kah harap kosan ini ya, nak kita kena rimbai ra oro itu. Jadi bagi-bagi kah kosan ketutunan tak kena per jam ka ruwa talunga oper ngam ini tak kena pera sketsa ham. Rakoso nari kota kah na pora mai ara dialek-dialek sinora Malaysia tu bagi-bagi kah. Jadi mai ara hino nari kota kena per jam ka ruwa talunga oper ngam ini. Ika kali arka kuloh itu salah kuah murut itu. Jadi hino ina tangan pinaat ra oro Malaysia oro itu ra oro karuo no sambungan interramai ini. Jadi kepake ka rapatai no poko paling wilino rangan taka itu interi MBI alias Marukip bin Itah kena rasa ri Tanjung bin Naung kan saya du tangan du odo DJ Mangandoi kena kan saya tangan du odo masaga mapasaboy bilin kosan dagang-dagang kering FM mulu po DJ kena DJ Loy, DJ Hex, DJ Yon maka kerajaan kering FM kan siwan mengandoi matan tanah umuyun Raino DJ buli kiawa kita kena rimbai along baguan kena rimbai ri jingka lawandai kena binatikan rasa roi rimbai ti pasukun kura kosan dan DJ mengandoi amua osoyak maka kau li rakon kena DJ pengkodangan yoyo pengkodangan periun. Jadi kepegaga hari sekarang kini ora rimbai kini tak nurangan tak i ilah kena rasa ro nak kita kera rimbai soroi mangin duku rimbai ri iduat imi.

0: ramai penuh.
1: Merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Muh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tapi berbeza.

0: perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Ni Neman, apa ni? Betul tidak ni? Ha, dari tadi aku nengok kamu ni macam ni macam.
2: Hai demo ni, jangan salah progres utuh. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk beri watir tu. Jangan beri supan tu sekarang. Lain pulang jadinya.
1: Aulah ho. Menupa gaya cam tu nah. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Patutlah. Awak silap baca rumah ni. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan tau.
2: Loh, Mak Dara, baju ke apa-apa tak apa, asal kita ni mau apa kak?
3: Lurus tu, yang penting semangat atuk mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
1: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sikit aja. Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu. Dah lah.
3: Ada saja.

0: ada budak ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuh goyangnya koma.
1: Eh, lekas sini koma pegang tiang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat deh mawe. Jangan lepas we.
3: Ni. Hampa pegang bagi rak sikit ni. Ni mau kalau kebal ni habis cerita kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampar kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenar kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha. Tak apa, tak apa. Udah lah tu. Sabar. Kita angkat ramai-ramai.
5: Ha. Astaga, pirunglah Al-Azim. Januan diri satu. Lekam orang. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah, dikit saja lagi. Indah jupaya tu.
3: Oh, kita ilai-ilai kalau sabar, tenang. Seorang belah nun, seorang belah tok, kita sama-sama gotong royong ah.
0: Ha. Ah, semua ni. Kita angkat. Satu.
5: Angkat.
3: Jom.
0: Ha, satu, dua, tiga.
5: Dikit lagi.
0: Ha, macam ni lah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong-menolong kan.
3: Sungguh Mak Dara, susah senang ni kita sama-sama.
5: Nah, itu tah namanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat. Betul ya. Mua pakai, bawa bekal.
0: Aja penyok.

0: Cek. 1, 2. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama, Joget Paris.
1: Ha? Piaris main-main orang boleh dah ni? Yang biar tu, bukan Paris. Joget perlih dah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
1: Hai, salah sebut tak ya? Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngajat. Adik, atu macam atu-atu, ah. Baik dah membuat pesen baru tarus tu kan, Rina?
3: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah, Korea?
4: Leman. Kalau hidup, wow bulan tu boleh jadi wow belon.
3: Ada saja, bang.
1: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.
5: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
3: Ani mon di labuan, kami naruh di luar pintu saja kali ya.
5: Jangan cemia. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak, malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je, tahun tu.
6: Ini teman nasihat lagi lah, ya. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
3: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain?
4: Benar? Aja benar, tu ayah cuanya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Betul tak, Goma?
6: Betul.
3: Lurus tu, Mak Dara.
4: Allahu Akbar. Macam mana kegaya ni, Goma? Lauk tak cukup. Gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Aduh.
1: Ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
5: Ni ambo jangan. Laksa pelik lah. Hok tu boleh sedap pun.
3: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatuk, munada, dah sah tu ah.
5: Nah, benar ya. Manok pansuh mesti ada tu si.
6: Katanya, Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada itu?
6: Boleh pakai hadiah kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
4: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
4: Kamu ni biar berbenar, Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti?
0: Apa pula jadinya? Jadilah bubur hari Malaysia. Semua negeri ada rasa. Atas itu.
1: Ambo serah kalau makan bubur ni ke? Memang kita so Malaysia lah.
3: Lurus atau baru namanya perpaduan.
5: Nah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
4: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Hai, muzik berhenti pula tu.
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik kak, nak menarik kan?
3: Adik, anik, ada puhar ni karang ah.
2: Ay, pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni tak nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi senyap?
1: Nak buat bunyi sendiri apa mana? Leman, oi. Jangan kamu buat bunyi kita orang ni semua lagi, Leman, oi.
0: Macam ni, senang je. Awak, Leman, buat beatbox. Ani, pula nyanyi. Ayah Cok, buat bunyi gong. Rina pula buat bunyi buruk.
4: Hello Leman, kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni persembahan sudah jadi macam zoo, kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox.
2: Dah saja ni Leman.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allah akbar. Kesembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Masuk rumah cepat. Masuk.
2: Ni rumah mak dara kita jadikan stadium inilah kau kalau kau pilih.
3: Bah, nak macam mata, rapat-rapat kita ni menari liau.
4: Awaklah, jom kita menari. Hai, kau pijak kaki kami. Ya, dah tak apalah, apa nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
0: Apa sepuh tu? Ani.

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: teman AJ Hafiz, penyampaian jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dan Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apit Wan Lebo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan ukalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Sketsa Labuan Mat Dara sempena.

Ya gabe gabe ini itu rimbai rakosan rimbai. Ini itu rakosan sketsa rakosan dari kata kau pak ada pengepan do orang Malaysia gabe gabe. Jadi reino pondok rakosan apa apa wilin orang kata kau hitin teri Troy Janinsin kan si Wandungai dijejal gaitu gaitu gitu makiani aku dimbai. Bilin maguot kena dimbai itu kena pasukan ku di jikal mali amusli unggul unggul jeliji tiada kampung limbawan bilin ku malansan aku masiat kau yak duo kena ya jadi kepakeka. Rakosan aku pamoh lu Rena hinilih kini tak no haling dimbai ri Jo Lutiang ini geranan bunga saram pagun lawan pada kulanan kando rimbai ini mata kapasal lai minggi bilin rimbai bilin magun nah, jadi kebagaikan Rena pun rakosan aku suka takkan orang kepaparan ralom kasalan rahuno murut tauruh itu jadi kebagaikan Rai sekarang kini gara itu bilin maguat Sabinus Jens Mampa Parino Rimbari David Joseph Namasan Kupoyo jadi kebaikannya ini akan terakun di Jijal pengkurang ramiun Tumala Kawi Salam Malaysia Madani Am Sukunuh Iturangan Itakan Orang Kanan Keraja DJ Syukri pengkurang ramiun.

0: sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Khamis 17 September. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah, perlu diselesaikan menerusi rundingan yang ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 semalam dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa berkata, rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari Perjanjian Malaysia 1963. Ini kerana Hari Malaysia bukan sekadar sambutan ulang tahun, malah ia juga peringatan mengenai janji yang dipenterai serta tanggungjawab bersama untuk memelihara perpaduan, menghormati asas pembentukan negara, mempertahankan keamanan dan memastikan kemakmuran dinikmati rakyat secara adil. Tun Musa yakin berasaskan semangat saling menghormati, kepercayaan dan kesatuan matlamat, Malaysia mampu mengatasi segala cabaran yang mendatang dan terus membina sebuah negara yang aman, progresif, makmur dan dihormati. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah, UMS, akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi mendapatkan tindakan segera. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, isu itu merupakan antara cabaran yang telah lama dihadapi UMS. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada sesi bersama pemimpin sempena Minggu Suai Mesra Sesi 2026-2027 di UMS. Langkah itu diharap dapat membantu memenuhi keperluan mahasiswa UMS dengan kadar segera. Masalah bekalan air di UMS dilaporkan bermula sekitar Mei 2023 susulan kekurangan bekalan dari loji rawatan air terlibung Tuaran. Dalam pada itu, Datuk Seri Arthur berkata, mahasiswa perlu membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan landskap pekerjaan. Ia susulan perkembangan kecerdasan buatan AI, automasi dan revolusi perindustrian. Beliau berkata mahasiswa tidak seharusnya hanya melihat peluang pekerjaan yang wujud ketika ini. Sebaliknya, mereka perlu merancang ala tuju kerjaya berdasarkan keperluan pasaran kerja dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Menurut Datuk Seri Arthur, pekerjaan yang diminati ketika ini berkemungkinan berubah skop atau tidak lagi wujud apabila mahasiswa memasuki pasaran kerja. Justru mahasiswa perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran bersesuaian dengan perubahan semasa. Peluang usahawan dan graduan di negeri ini untuk meningkatkan kemahiran dan keboleh pasaran diperkuku menerusi kerjasama UMS dan Set Covest Holding Sendirian Berhad. Pengerusi Set Covest Holdings, Datuk Redona Bahanda berkata, kepakaran akademik UMS akan dimanfaatkan bagi menyediakan program yang memenuhi keperluan industri. Datuk Redona ditemui RTM selepas menyaksikan majlis menandatangani surat niat antara Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS, Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim dan pengurus Set Covest Holdings Sendirian Berhad yang Yahya Siddiq di Kota Kinabalu. Antara skor kerjasama termasuk latihan, pembangunan kompetensi, penggilapan bakat dan pembangunan kepimpinan. Ia turut membuka peluang kepada usahawan dalam ekosistem State Coves mengikuti program latihan serta peningkatan kapasiti keusahawanan. Penganjuran sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di peringkat komuniti, platform terbaik memupuk semangat patriotisme, perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan masyarakat setempat. Menurut Pegawai Kemajuan Masyarakat UPPM Bingkor, Jen Roweri Januaris Bundoy, inisiatif ini memberi peluang khususnya golongan muda menghayati sejarah kemerdekaan serta menghargai keamanan yang dinikmati kini. Beliau mewakili ADUN Bingkor, Datuk Muhammad Ishak Datuk Ayub Aman merasmikan program Jiwa at Community Madani di Kampung Rezab Lambanga Apin-Apin. Program anjuran Pejabat Penerangan Keningau ini turut diisi dengan perkongsian naratif tema Hari Kebangsaan oleh Pegawai Penerangan Keningau Muhammad Said Kalihing serta pemeriksaan kesihatan dan kaunter pendaftaran IKASIG. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

0: サンタイプタン、ミノFM。Santai petang, petang.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello. Kini nggak bertemu lagi kita di hari Kamis yang indah ini bersama saya Syukri Mahmud di segmen Santai Petang dan Harmonika dari pukul 3 hingga 7 malam akan menemani anda di Radio Kini FM. Terima kasih kepada DJ Ejal yang telah pun menghiburkan kita sebentar tadi di siaran Bahasa Murid. Dan terima kasih kepada anda masih lagi mengikuti kami di 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga rakan kita yang mungkin membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Ya, apakah cerita hari ini? Ya, kita telah pun sambut Hari Malaysia yang ke-63 pada hari kemarin. Dan hari ini saya harap kita masih lagi memegang teguh kerjasama dan juga menjaga keamanan ini sebagai salah satu amanah kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah, kepada rakan kita yang mahu berkongsi cerita, mungkin ada cerita-cerita menarik yang berlaku kemarin, boleh berbuat demikian di 019-589-6868. Dan boleh jaga juga komen terus di ruangan komen Facebook. Dan saya akan bacakan insya Allah. Baiklah, untuk kepanduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini pada pukul 3.17 menit petang mendekat sudah. Sama-sama kita nantikan, kita berhibur dulu dengan lagu ini dan kembali selepas ini, selepas zon asar nanti. Kisah Orang Kita, Autotune Band featuring Saiful Apek, Keningau FM, hebat coknya.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah. Bye.
1: Nasyid pilihan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keringau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Hari ini Ustazah nak bawakan tajuk segalanya milik Allah. Tuan-tuan puan-puan, kita hidup di muka bumi ini tidak kekal. Ke mana yang kita akan pergi? Kalau tidak, kita akan pergi bertemu dengan Allah, kembali ke tanah. Jadi bila kita hidup boleh berjalan lagi di atas muka bumi ini, kita buatlah sebanyak-banyak kebaikan, sebanyak-banyak manfaat. Ustazah ingat lagi, orang yang bertanggungjawab menjaga Ustazah ketika Ustazah kecil adalah arwah Tok Ustazah. Ya, Tok Ustazah Fatimah B namanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan di sisi Allah untuk Tok Ustazah yang banyak berjasa. Kisah ni 14 tahun yang lalu, waktu Tok Ustazah kehilangan Tok kesayangan Ustazah yang bela kami adik-beradik dari kecil. Waktu tu ibu ayah Ustazah keluar berniaga di pasar malam. Jadi Ustazah pula waktu tu mula bekerja, dan Ustazah balik daripada KL ni ke Perak setiap minggu selama 3 bulan untuk jaga Tok Ustazah yang sakit tua. Hujung minggu Ustazah balik. Jadi 3 bulan Ustazah buat begitu, dan saat-saat terakhir sepanjang malam Ustazah baring di sisi Tok Ustazah menemani. Waktu tu Tok Ustazah tidur atas tilam nipis. Ustazah tidur di atas lantai yang beralaskan kain batik. Semata-mata Ustazah nak teman Tok Ustazah waktu tu. Dan ketika tu Ustazah terjaga jam 5.20 pagi, Ustazah bangun. Ustazah tinggalkan Tok Ustazah dalam beberapa minit, dan Tok pegang kaki Ustazah dan Tok kata, "Jangan tinggal Tok, Tok sakit." Dan Ustazah kata, "Tok mengucap ya." Ustazah lepaskan tangan Tok pada ketika tu. Ustazah bangun daripada sisi Tok. Ustazah gerak sekejap je tinggalkan Tok. Ustazah pergi baring di atas sofa. Sebab Ustazah dah lama seharian baring di lantai tepi Tok kan. Ustazah baring dekat sofa. Tiba-tiba Ustazah dengar bunyi riuh rendah. Dah bising, dah kelangkabut dalam rumah dah. Rupa-rupanya sekelip mata Ustazah tinggalkan Tok, pada ketika itu Tok Ustazah menghembuskan nafas terakhir. Allahu Akbar. Tok Ustazah pergi terus, dan pada ketika tu mak Ustazah dah nampak, dah sambut Tok Ustazah, dah siapkan Tok Ustazah, dan semua dah panggil, dah semua orang terbangun daripada tidur dah waktu tu. Ustazah betul-betul tersandar di dinding, dan Ustazah menangis tak percaya waktu tu. Dan Ustazah kata, "Ya Allah, sepanjang malam Ustazah dengan Tok, dan Ustazah orang terakhir yang pegang tangan Tok, Ustazah orang terakhir yang cakap dengan Tok, tapi akhirnya Tok pergi tanpa Ustazah depan mata." Dan ketika itu ayah Ustazah kata apa? "Sabar, istighfar, mengucap, ingat Tuhan." Ayah Ustazah ingatkan diri Ustazah ketika itu untuk ingatkan Tuhan. Dan itulah peristiwanya tuan-tuan puan-puan. Ustazah nak kongsikan dengan semua bahawa kita ni semuanya milik Allah SWT. Waktu tu baru Ustazah sedar semuanya tak kekal. Waktu tu baru Ustazah sedar betul-betul tu Ustazah dah pergi meninggalkan Ustazah. Walaupun tadi sekelip mata baru bercakap dengan Ustazah, memang rasa tu sakit. Tapi itulah janji Allah kepada kita, bahawa setiap yang bernyawa itu akan mati. Kehilangan tu satu yang menyakitkan, tapi kehilangan itu juga sebagai bukti bahawa kita ni yang Ustazah tengah bercakap ni, semua yang bersama Ustazah yang sedang mendengar ni, tak kekal tuan-tuan puan-puan. Kita tidak boleh melawan ketentuan Allah. Kita tidak boleh melawan masa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jadi selagi kita ada hayat, selagi itu kita buat benda yang baik. Ustazah mengenang Tok Ustazah ini sepanjang hayatnya telah membesarkan kami dengan sangat-sangat baik, sabar, tidak pemarah, sangat penuh kasih sayang, sehingga Ustazah berada di konti pada hari ini, sehingga Ustazah dapat menyampaikan segala kebaikan kepada semua yang mendengar. Itulah tanda-tanda orang yang bermanfaat. Jadi Ustazah pesan pada diri Ustazah dan kita semua, jadilah orang yang bermanfaat. Semasa hidup kita dikenang, setelah mati kita didoakan. Semasa hidup kita berbuat baik, setelah mati tetap juga kita didoakan dalam kebaikan. Semasa hidup kita mendapat kasih sayang, ketika kita mati juga kita mendapat kasih sayang. Allahu Akbar. Janganlah kita ingat kita ini boleh hidup kekal selama-lamanya. Kita ni tidak akan mati. Sebab tu kita bebas buat apa saja. Isteri nak buat apa saja pada suami, suami nak sakiti hati isteri, nak buat apa saja pada anak, pada jiran tetangga, pada orang luar, nak menipu ketika bekerja. Jangan tuan-tuan. Sebab semua tu akan jadi saham kita untuk ke syurga ataupun ke neraka. Jadi mudah-mudahan kita dapat kehidupan yang mulia dan kematian yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: FM, hebat syoknya.
1: Kuning FM Hebat Syoknya, kembali lagi kita di Santai Petang bersama dengan saya Syukri. Alhamdulillah kita telah pun selesai menunaikan solat fardu asar sebentar tadi. Dan kembali bersama kami, kita berdengar-dengarkan lagu hiburan untuk hari ini sehingga 7 malam nanti. Saya harap anda semua gembira dengan lagu-lagu yang telah saya susun atur di playlist kita untuk petang Kamis ini. Apa kabar semua? Dan kepada yang mau minum petang, jangan escape kerja. Dan masih lagi dibuka untuk ucapan petang kita ya, seperti yang dilakukan oleh rakan pendengar kita di WhatsApp Keningau FM sekarang ini, Kak Narumbai alias Cempaka Biru. Selamat petang dan salam satu Sabah buat DJ Syukri. Selamat petang Kak Narumbai. Saya ucapkan salam santai buat saudara Mara serta rakan-rakan Keningau FM di mana juga berada pada petang Kamis ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu di samping family masing-masing. Maaf lama tidak join ke dengan FM, ada busy sikit. Salam damai buat semua, buat DJ Syukri. Terima kasih. Terima kasih Kak Narumbai. Tidak apa, biasalah itu kan, kita ada tanggungjawab dan juga tugas-tugas harian, kadang-kadang terlupa untuk bertegur sapa. Tapi tidak apa, yang penting kita sentiasa ingat di dalam hati. Baiklah, kepada rakan yang lain, jika mau membuat ucapan seperti rakan kita Kak Rumba ini, boleh berbuat demikian di 0195896868. Dan insya Allah saya akan kongsikan cerita anda, kabar anda, ucapan anda untuk semua pendengar Keningau FM untuk sama-sama mendengarkannya. Baiklah, kita terus saja berhibur dengan lagu seterusnya daripada Nabila Maharani, Ayang Keningau FM Hebat Syoknya. Lekaslah.

0: Santai petang bersama saya Syukri ya. Sekarang sudah pukul 3:47 minit petang. Saya harap anda masih lagi bersemangat mendengarkan kami di Kenya FM. Itu dia lagu sebentar tadi, lagu yang satu masa dahulu sangat famous di TikTok dan ramai-ramai anak muda, termasuklah anak yang tidak berapa muda sudah. Beliau-beliau pun menari ini lagu dalam apa nih, tarian yang sangat melucukan lah. Baiklah, di sini ada hebahana untuk program Sabah Kreatif Exon Keningau 2026, yaitu di mana program ini merangkumi tiga komponen utama, yaitu satu, Scenic Innovation District Competition Ogos hingga September 2026, pertandingan inovasi yang akan dilaksanakan di lima zon utama di Sabah, dan salah satunya adalah di zon 2, zon pedalaman ataupun Sabah Tengah, yaitu di Keningau pada 19 hingga 20 September 2026. Di Future Economy Dialogue pada 27 Oktober 2026 dan Sabah Innovation Showcase SIS 2026 pada 28 Oktober 2026. Dan kita beruntung pada hari ini kerana kita akan mendengar lebih lanjut tentang program Sabah Creative Exon Keningau 2026 ini. Kerana hari ini konti kita akan dihadiri Dr. Muhammad Lan bin Muslim, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Creative Economy and Innovation Center SINIC, pada pukul 4 nanti di segmen ataupun di rancangan Ada Cerita Kita Kongsi yang akan dihostkan oleh DJ Aida. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan talaan frekuensi radio anda di 94.7 MHz. Baiklah, kita akan berhibur lagi dengan beberapa lagi buah lagu sebelum kita melangkah ke pusingan kedua pada pukul 4 hingga pukul 5 petang di Santai Petang. Seterusnya akan mendengarkan program Ada Cerita Kita Kongsi. Jangan lupa juga untuk menonton live di Facebook rasmi Keningau FM. Kita dengarkan lagu ini, Perayaan Rasa Mati, daripada Umay Sahabi featuring Nana Natania Karin. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan, dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

0: hanya di Kering FM. Hebat syoknya.
1: Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang untuk semua. Tiba masanya untuk kita bersama ya, menerusi ada cerita kita kongsi untuk petang Khamis ini. Semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan bersemangat untuk bersama-sama dengan kita petang ini berkongsi dengan satu lagi topik yang cukup menarik, khususnya kepada anak-anak muda ataupun para pencipta idea, komuniti kreatif dan juga mereka yang mungkin selama ini idea yang bagus tapi belum tahu bagaimana mahu mengembangkan idea tersebut. Jadi kita akan bercakap tentang Sabah Kreatif X. Program Sabah Kreatif X Zone Keningau 2026, di mana sebuah inisiatif yang membawa elemen kreativiti, inovasi dan teknologi lebih dekat kepada masyarakat di daerah-daerah di Sabah. Dan petang ini kita sangat berbesar hati kerana kita dapat bersama dengan seorang tetamu yang boleh kita katakan memang dekat dengan perkembangan ekosistem kreativiti dan inovasi di Sabah. Dan bersama kita di studio Konti Keningau FM petang hari ini, saya perkenalkan iaitu Dr. Muhammad Lan bin Muslim yang juga merupakannya Ketua Pegawai Eksekutif Sinik. Selamat datang ke Keningau FM, Doktor.
2: Terima kasih, Puan.
1: Ya, apa khabar, Doktor?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Walaupun sibuk, tapi orang bilang sibuk dengan, yalah, kita tahu penganjuran program ini sudah tentunya tidak menang tangan, orang bilang kan. Masa pun ya, sangat-sangat orang bilang suntuk orang bilang, tapi macam mana pun tetap ada meluangkan masa bersama dengan kami di Keningau FM berkongsi berkenaan dengan program yang akan diadakan ini, khususnya di bahagian kawasan daerah Keningau. Okey, baik Doktor, kita terus kepada cerita kita untuk petang hari ini. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang program Sabah Kreatif X Zone Keningau bagi tahun 2026, mungkin ramai pendengar kita khususnya di Keningau yang masih mahu mengenali Sinik dengan lebih dekat. Jadi mungkin Doktor boleh perkenalkan sedikit tentang Sinik ini dan apa sebenarnya peranan Sinik dalam membangunkan ekosistem kreativiti, inovasi dan teknologi di Sabah.
2: Terima kasih, Puan. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kerana sudi menerima kami dan menjemput terus ke Konti di Keningau pada petang ini. Ya, saya setuju dengan Puan berkenaan dengan Sinik ni. Mungkin ramai lagi yang belum mengetahui, tetapi sebab sedikitlah mengenai Sinik ni. Sinik ni ditubuhkan pada tahun 2020. Pada masa itu di bawah Kementerian DIDR lah. Lepas tu dia mengalami transformasi pada tahun 2023, kita dipindahkan kepada Kementerian Pendidikan Teknologi dan Sains Inovasi. Sekarang ni menteri yang menjaga kami ialah Menteri Datuk James Ratif lah. Dan mandat Sinik ni ialah kalau Sinik itu singkatan kepada Sabah Kreatif Ekonomi dan Inovasi Center. Yang mana kami punya mandat ni, kalau saya boleh katakan secara rumusannya, Accelerate Innovator. Maksudnya mempercepatkan atau memacu agenda inovasi itu tadi. Untuk supaya kita dapat mencipta satu ekonomi baru. Tapi kalau kita tengok kreatif ekonomi ini, dia besar. Jadi sesuailah apa yang dikatakan, memacu ekonomi, memacu inovasi untuk ekonomi baru. Itu di kita lah.
1: Ya, itu sedikitlah maksud sini gini. Ialah orang bilang yang kita faham secara mudah sini bukan sekadar bercakap tentang teknologi semata-mata, tapi turut melihat bagaimana idea, kreativiti dan inovasi yang boleh dibangunkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Benar.
1: Jadi sebab kadang-kadang kan doktor, ini itu dalam kepala kita, idea bagus kan, tapi kita tidak tahu mau mula dari mana. Kan, dan di sinilah agaknya peranan ekosistem itu menjadi penting. Ada ruang, ada bimbingan dan ada peluang untuk seorang membawa idea tersebut ke tahap seterusnya.
2: Betul.
1: Okay. Jadi sekarang kita masuk pula kepada perkara yang menjadi fokus kita petang hari ini Doktor, iaitu Sabah Kreatif X. Mungkin ada pendengar yang pertama kali mendengar nama program ini, jadi mungkin Doktor boleh kongsikan kepada pendengar kita apa sebenarnya Sabah Kreatif X dan apa yang ingin dicapai melalui program ini.
2: Okay, terima kasih Puan. Tadi saya katakan kita ni mempunyai mandat mempercepatkan inovasi.
1: Betul.
2: Bagaimana, satu soalan seterusnya ialah bagaimanakah kita ingin mempercepatkan inovasi itu berjalan dengan cepat. Jadi sebab itu apabila saya menerjui Sinik, kita perlu menyediakan satu pentas atau platform. Kerana di luar itu kita yakin ramai mempunyai bakat-bakat kita di luar tu, mempunyai inovasi, idea-idea yang betul bagus, lah, bernas.
1: Mm-hmm.
2: Tetapi mereka kurang pendahan dan kurang pentas untuk mereka showcasekan idea-idea mereka.
1: Mm-hmm.
2: Maka terwujudlah Creative X.
1: Mm.
2: Yang mana Creative X ini kita mengadakan di seluruh negeri Sabah. Kita bagikan 5 zon.
1: Mm-hmm.
2: Zon pertama kita buat di Tawau, daerah Tiau dulu.
1: Mm-hmm.
2: Dan seterusnya kita buat di sebelah Kota Merudu.
1: Mm-hmm.
2: Dan pada minggu lepas kita adakan di Sendakan.
1: Mm-hmm.
2: Dan pada hari ini kita pada minggu ini kita mengadakan di Keningau.
1: Mm-hmm.
2: Jadi antara kesemua ini lebih kurang kita telah menerima hampir 500 penyertaan setakat ini. Dan insyaAllah selepas Keningau kita akan ada lagi edisi Kota Kinabalu.
1: Hmm.
2: Sebab apa bangunan? Kita tidak mahu inovasi itu hanya tertumpu di Kota Kinabalu.
1: Betul.
2: Kita mahu bukan jadi kita semua. Hmm. Kita mahu seluruh daerah ini terbabit dalam memacu agenda inovasi di negeri ini. Jadi untuk Creative X ini saya tahu di Keningau ini ramai.
1: Betul.
2: Bakat-bakat. Saya rasa ada yang sudah menang di peringkat dunia.
1: Mm-mm.
2: Cuma mereka ni mungkin selepas itu what next. Jadi di Creative X ini satu pentas, satu platform untuk para innovator di luar itu untuk menyerlahkan idea-idea yang belum mereka pernah showcasekan lagi. Inilah dia punya pentas. Dan untuk itu tidak terlambat lagi puan, untuk warga-warga sekitar Keningau untuk mendaftar. Kita sebenarnya kan lagi ramai lagi bagus. Itu
1: mendaftar
2: lah,
1: so kita tahu 19 dan 20 September hujung minggu ni lah kan. Maksudnya masih lagi dibuka penyertaan tu?
2: Sebenarnya kan dia sudah kira tutup. Tetapi saya rasa kita patut beri peluang lah. Jadi saya telah menggerakkan pegawai-pegawai saya untuk menerima penyertaan sehingga besok lah pukul 5 petang.
1: Masih ada.
2: Masih
1: jadi jadi barangkali ada yang pendengar sedang bersama dengan kita petang hari ini kan, mungkin terbuka hatinya kan, ataupun iyalah siapa pun mau ikut dia bilang, tapi oleh kerana mungkin penyertaan sudah ditutup, tapi oleh kerana info yang diberikan oleh doktor petang hari ini masih lagi penyertaan tu masih dibuka sehingga pukul 5 petang esok. Ada kesempatan lagi lah.
2: Betul.
1: Jadi maknanya Sabah Creative X ini bukan sekadar satu program yang orang bilang datang kumpul peserta kemudian selesai begitu saja, tapi sebenarnya ini adalah usaha untuk mencungkil idea dan bakat, memberikan ruang kepada peserta untuk mengetengahkan lagi kreativiti mereka dan melihat bagaimana idea tersebut boleh dikembangkan. Dan saya rasa ini sesuatu yang sangat menarik lah untuk khususnya anak-anak muda kita kan, golongan belia kita dan yang ingin menyertai program ini. Jadi kadang-kadang kita tengok kan, seseorang itu mungkin tidak mempunyai modal yang besar, tapi dia mempunyai ide yang luar biasa, doktor. Jadi tapi persoalannya cuma siapa yang mahu dengar ide itu dan siapa yang boleh bantu mereka untuk pergi lebih jauh, itu sajalah. Tapi kita tahu doktor, Sabah ni sangat luas, macam doktor cakap tadi, kalau hanya tertumpu di Kota Kinabalu saja macam tidak acilah untuk mereka yang mau turut sama tapi berada di luar kawasan Kota Kinabalu kan. Dan kita tahu bukan hanya Kota Kinabalu saja mempunyai anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. Sebab itu menarik apabila Sabah Creative X ini dibawa terus ke beberapa daerah di Sabah. Jadi doktor, kita mahu tahu juga mengapa Shinik memilih pendekatan untuk membawa program ini terus ke daerah-daerah. Selain daripada barangkali kita memberikan peluang yang luar kawasan Kota Kinabalu, tapi mungkin ada sebab lain juga khususnya di Keningau ini, dan apa potensi yang doktor lihat daripada masyarakat serta komuniti di kawasan Keningau ini?
2: Ya puan, terima kasih. Jadi ada beberapa perkara. Pertama yang tadi, itulah saya tidak ingin melihat aktiviti inovasi itu hanya tertumpu di Kota Kinabalu. Kita perlu juga adil kepada bakat-bakat yang ada di luar yang tidak mempunyai kesempatan untuk hadir ke Kota Kinabalu, sebab mereka itu juga adalah rakyat Sabah. Jadi
1: betul,
2: mungkin pendekatan kerjaan kita pada ini, kita jangan tunggu mereka untuk datang. Kita yang datang pada mereka. Dan usaha ini saya rasa sesuai untuk mereka-mereka yang macam di penelaman. Kita hadir dan kita sediakan pentas untuk mereka, platform. Dan yang keduanya, kita sebenarnya kan mempunyai Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi. Jadi dia mestilah selari dengan nama itulah. Yang mana kita mestilah menyesuaikan bahawa tahap inovasi di negeri kita ni mesti selaras. Jadi jangan hanya tertumpu di daerah-daerah yang besar. Jadi kenapa kita pergi ke daerah-daerah ni? Sebenarnya kan kalau boleh kita ingin pergi ke setiap daerah. Kita ni ada lebih kurang 25 daerah dalam saya. Tetapi kita tidak mampu sebab kita bukan besar sangat, kita punya manpower.
1: Betul.
2: Kita buatlah 5 zon. 5 zon ni itulah Sendakan, Tawau, Kutang Meruduk, KK dan Keningau. Kita memilih pendekatan untuk pergi ke tempat jauh dulu pun di Tawau, baru kita balik ke Keningau, ke KK tu yang paling terakhir edisi Kota Kinabalu. Dan untuk mereka-mereka yang dipilih nanti setiap zon ini, kita akan memilih tiga inovasi yang paling menyerlah untuk kita bawa ke final nanti di Kota Kinabalu. Dan mereka ini bukan siap menang pun. Kita telah menjadikan satu, kita panggil dalam sinik ni TMJ, Talent Mapping Journey, yang mana apabila mereka menang, bukan setakat menang, kita telah menjadikan satu platform sampai di mana daripada bakat terus sehingga mereka mau menjadi innovator ataupun menjadi usahawan tech.
1: Oh, ada susulan.
2: Ada susulan. Dia tidak habis di situ saja. Bergantung kepada apapun idea mereka. Dan kita mempunyai rakan-rakan yang saya ingat amat berterima kasih kepada rakan kita seperti di Kuala Lumpur, Cradle, MDEC, MTDC sebagainya. Mereka ini bersama-sama dengan Sinik membantu accelerate inovasi di negeri kita ni lah. Kita tidak boleh bekerja seorang lah. Kita agensi negeri, kita keluarkan bakat-bakat ini dan kita serahkan ke peringkat nasional dan juga global. Jadi daripada pentas kreatif X lah, kita boleh cungkil mereka. Itu sedikit pun.
1: Maksudnya tidak hanya setakat diumumkan pemenang kan, tapi selepas tu ada susulan lagi.
2: Betul.
1: Menerusi pentas. Apa ini, Sabah Kreatif X. Betul. Ini okey. Selepas peserta mengetengahkan idea mereka lah, sebab kita tahu pentas Sabah Kreatif X ini diorang mengetengahkan, diorang punya idea. Jadi apa peluang menanti yang menanti mereka dan bagaimana Sinik mahu membantu idea tersebut berkembang dan pergi lebih jauh, Doktor?
2: Pertama, apabila mereka menang, mereka hadiah akan menanti mereka lah. Hadiah, okay. Untuk ini, untuk rekod, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Jaim Seratip, Kementerian, kerana memberikan kita peruntukan mengadakan Kreatif X ini. Dan boleh saya kongsikan juga hadiah ini lumayan juga.
1: Ya, silakan.
2: Kita tidak ada nombor satu, nombor tiga. Tetapi kita memilih tiga yang terbaik.
1: Tiga yang terbaik.
2: Yang mana ketiga-tiga mereka ini akan menerima sejumlah RM50,000. Tunai lah. Tunai dan dimasukkan terus ke akaun mereka. Dan kita akan memberi sagu hati seramai 5 orang. 5 innovator yang bagus lah. Okay. Itu dari segi hadiah. Selepas itu, mereka akan menandatangani satu perjanjian dengan Sinik, yang mana kita akan kembangkan mereka, idea-idea mereka itu, produk mereka, untuk dipasarkan, dikomersialkan jika perlu. Dan ada juga kita punya bakat-bakat ni puan yang bukan ahli perniagaan. Mungkin daripada murid sekolah, daripada guru, pensyarah. Ada juga saya nampak daripada agensi-agensi yang punya idea.
1: Betul.
2: Mereka ini mungkin lebih berpotensi sebagai innovator saja. Innovator, tapi kita akan matching mereka dengan apa ni, investor-investor. Tapi pada mereka yang innovator untuk jadi usahawan tech, itu mudah. Yang mana di hujung mereka nanti kita akan sediakan satu peluang untuk menubuhkan atau mewujudkan syarikat startup. Startup ni kita akan bawa mereka sampailah benda yang atau idea mereka tu boleh dijual, ditransitkan dalam bentuk ekonomi pada mereka. Dan apabila ekonomi dijadi, apabila ini idea dijadikan sebagai perniagaan dan mereka telah menjadi syarikat, apa akan jadi? Impaknya ialah mereka boleh menjana pekerjaan baru kepada orang luar. Lepas itu mereka juga menyumbang kepada ekonomi dalam bentuk pembayaran cukai, gajian, semua dan sebagainya. Dan apabila kita tengok bakat dan juga diorang punya produk ni boleh kita ketinggalan peringkat dunia, kita juga ada satu program dipanggil Market Access. Itu pasaran lah yang mana kita bawa mereka ke luar Malaysia, seperti di Jepun, di Vietnam dan sebagainya, untuk showcase produk mereka ni, untuk diketengahkan. Bukan kita mau sampai di Sabah, bukan di Malaysia, tapi luar negara juga. Dan memang terbukti ada beberapa bakat kita yang telah pun menang di peringkat dunia, dan mereka okey. Macam ni. Orang-orang ada, masih ada di Sabah. Orang Sabah semua.
1: Orang Sabah semua. Okey, mungkin ini mungkin tidak ada di sini, doktor. Tapi iyalah, saya terfikir juga. Kalau bercakap pasal idea kan, doktor, mungkin pada pandangan doktor, idea macam mana yang biasanya mempunyai potensi untuk diketengahkan dalam program seperti Sabah Creative Action?
2: Sebenarnya kan kalau saya, idea itu tidak ada sebarang sempadan lah. Cuma kalau saya fikir lebih sesuai, sesuatu idea yang boleh menyelesaikan masalah kehidupan semasa hari kita, yang mana boleh diterjemahkan dalam bentuk ekonomi baru. Aja idea ni. Tapi saya mau dekatkan dengan mandat SINDIK. SINDIK ini kreatif ekonomi, ekonomi masa depan. So dia menyelesaikan masa seharian kita. Penerimaan sama, dia boleh diterjemahkan dalam bentuk ekonomi baru, boleh dapat duit lah.
1: Begitu. Maksudnya dia tidak hanya terpakai untuk hari itu saja, tapi sebenarnya kesinambungan tu.
2: Betul.
1: Okay, satu yang menarik, doktor. Jadi itulah, sedar tidak sedar doktor menghampiri kita. Sebab seronok sembang sesuatu yang macam ni kan. Tapi itulah, kita sudah pun sampai di soalan yang terakhir ini. Rasanya doktor, bentuk harapan lah doktor, apa ni, sebagai penutup daripada pihak SINDIK, apakah harapan doktor terhadap penyertaan Zon Kedengau dalam Sabah Creative X? Apa yang doktor mahu lihat daripada peserta-peserta khususnya dari Kedengau ini?
2: Ya, sudah tentu saya ingin melihat warga warga Kedengau, khususnya mungkin bagi golongan Gen Z kali begitu, dapat menyertai edisi di Kedengau ini seramai-ramai yang boleh. Jangan malu dan jangan segan. Peluang-peluang ini bukan selalu ada.
1: Betul.
2: Kalau ada pun setiap tahun lamalah, bukan hari-hari. Dan saya mengharapkan kita sudah melihat di Tawau, Kota Merudu dan juga di apa ni, Sendakan. Saya ingin melihat idea-idea yang lebih bernas. Sebab saya percaya di Kedengau ini ramai orang-orang yang hebat-hebat.
1: Betul.
2: Jadi saya ingin melihat masa lusa, dua hari, hari minggu ni, ketengahkan idea-idea yang mungkin kita tidak pernah lihat. Dan saya berharap juga idea ini boleh menyelesaikan masalah kita, bukan saya di Kedengau, tapi juga masalah di peringkat negeri, dan juga mungkin boleh jadi satu idea yang seperti Grab contohnya begitu. Kita tidak tahu. Jadi ini yang bagusnya Creative X ni, maksudnya X tu masih misteri betul. Kita tidak tahu apa yang berada di depan kita, tapi apa yang harapkan, saya mahu sesuatu yang sesuatu yang luar biasa yang kita boleh ketengahkan lagi ke depan. Kita mahu Sabah ni, bukan lagi kita bilang di negeri terakhir, kita mahu yang betul. Biar orang tengok kita ni, oh,
1: sentiasa bagus. Ada ide yang kreatif.
2: Betul. Kita sini ni menyediakan platform. Kita akan bantu. Jangan risau, kita enabler. Dan untuk itu saya minta pendaftaran masih terbuka khusus untuk orang Kedengau. Mungkin saya boleh share nombor telefon.
1: Silakan.
2: Nombor telefon kami ni special sikit. Saya sudah hubungi saya punya pegawai. Saya kata kalau ada apa ni, pendaftaran dari Kedengau, layan dulu. Jadi nombornya puan, 088-498-688. Ini mungkin jangan telefon, WhatsApp saja terus. Bilang saya mau mendaftar. Pegawai-pegawai saya sedang siap bersedia untuk melayan. Dan ambillah peluang ni warga Kedengau untuk bersama-sama SINDIK pada hari Sabtu dan Ahad ini. Dan kebetulan istimewa, kebetulan kami punya pembantu menteri ni salah seorang adun di Kedengau. Jadi saya minta secara personal untuk dia datang pada hari kedua untuk memberikan kata-kata semangat kepada innovator-innovator untuk memberikan idea yang lebih bagus. Itu kita bagi sikit platform lah kepada wabi menteri kami lah.
1: Saya rasa itu satu mesej yang sangat jelas. Jadi kepada anak-anak muda, komuniti kreatif dan juga semua pendengar Kedengau FM yang mungkin sedang menyimpan satu idea kan, jangan terlalu orang bilang cepat menganggap idea kita tu kecil ataupun tidak cukup bagus. Apa yang penting, orang bilang cuba dulu, kan. Kadang-kadang sesuatu yang besar bermula dengan satu perkara yang sangat sederhana, iaitu satu idea. Yang penting kita berani mencuba, berani berkongsi dan bersedia untuk belajar. Dan peluang seperti Sabah Creative X mungkin menjadi salah satu ruang untuk idea-idea tersebut diketengahkan. Jadi baik doktor, mungkin ada penambahan ke ataupun?
2: Dada. Orang bilang sedang dada, tapi jumpa pada hari Sabtu dan hari
1: ini. Okey, baik doktor. Sebelum kita akhiri sesi kita petang hari ini, dalam rancangan ada cerita kita kongsi. Terima kasih sekali lagi doktor ya, sebab berkongsi dengan satu perkongsian yang orang bilang cukup menarik, membuka perspektif kita tentang kreativiti, inovasi, teknologi dan peluang yang ada untuk masyarakat di Sabah, khususnya di daerah Keningau. Jadi mudah-mudahan penyertaan Zon Keningau dalam Sabah Creative X nanti akan membuka lebih banyak ruang kepada anak-anak muda khususnya dan komuniti tempatan untuk mengetengahkan idea mereka. Dan untuk pendengar Keningau FM, jangan lupa selepas ini kita akan sambung siar menerusi Sabah FM 4.30 petang seketika waktu nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Lan bin Muslim, Ketua Pegawai Eksekutif Sinik, kerana bersama dengan kami petang hari ini.
2: Terima kasih Puan.
1: Okay, jadi teruskan bersama dengan kami dengan FM Hebat Show-nya.
0: Mic on, ada cerita kita kongsi, segmen Bual Bicara yang menghimpunkan suara-suara dari pelbagai latar, sama ada kisah inspirasi, cabaran hidup, seni, budaya ataupun suara komuniti. Kami bawakan tetamu istimewa dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mic on, ada cerita kita kongsi menerusi Santai Petang pukul 4 hanya di Kening FM. Hebat Joknya, kerana setiap orang ada cerita.

0: hebat, syoknya.
1: Mic on. Ada cerita, kita kongsi. Menerusi Santai Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar, perkongsian pengalaman, pengetahuan, seni budaya hinggalah dasar dan inisiatif kerajaan. Dengar yang bermanfaat, isu semasa dan raikan suara-suara hebat dari akar umbi. Mic on. Ada cerita, kita kongsi.

Itu dia Back to Back, artis Back to Back kita pada petang ini daripada kumpulan Coldplay dengan lagunya My Universe featuring BTS dan juga Viva La Vida. Ya rakan pendengar, kita bacakan lagi kiriman rakan pendengar kita pada petang ini. Hello, dibilang si Elvia Samaiparan. Hello, selamat petang hari Kamis DJ Syukri. Selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik Keningau FM. Hebat coknya. Sudah kopi-kopi kah DJ? Belum lagi. Tadi adalah sikit. Hello semua rakan-rakan setia Keningau FM. Apa kabar? Selamat hari Malaysia, dibilang. Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningau FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut dari Arini Majanun, Asilof Anggun, Adi Uji Marcella, Kak Narumbai yang baru saja WhatsApp kita tadi, Floria Johnson, Ellen Kemabung, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini cuacanya mendung saja, samalah. Jadi dari jam 1:30 lagi dia bilang. Jam 1:30 tadi hujan. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok yo. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman. God bless. Terima kasih Elvia atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Saya harap juga Elvia semua sekeluarga sehat-sehat di samping rekan-rekan yang disebutkan nama tadi. Amin. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan mendengarkan, mengikuti berita utama 5 petang. Seterusnya akan mengikuti juga info trafik untuk ke petang ini. Dan macam biasalah, kita sudah melangkah ke pukul 5 hingga pukul 7 petang, yaitu segmen Harmonika bersama saya Syukri. Teruskan berhibur dengan lagu seterusnya daripada Ben Simon, Keringa FM, Hebat Syoknya.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah sara dan budi madani.
1: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh SARA ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam berita itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baru hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah rakan pendengar Keningau Kena FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Greg, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IP di Keningau. Silakan dengan laporannya tuan.
2: Terima kasih DJ. Selamat petang dan selamat salam petang. Sejahtera. Untuk maklumat pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Di Bulatan Perkasa, keadaan lalu lintas dari arah Pinapin ke pusat bandar bergerak lancar. Manakala dari arah pusat bandar dari Bulatan Perkasa ke arah Betaras, lancar tidak halangan. Di Bulatan Sodomon, pergerakan kendaraan dari arah Bulatan Sodomon ke Bulatan Perkasa bergerak perlahan. Kendaraan dari arah Bulatan Sodomon ke Bulatan Rakyat bergerak lancar. Manakala di Bulatan Rakyat pula, lalu lintas bergerak perlahan menuju ke Jalan Masak dan ke Bulatan Sodomon. Ini adalah disebabkan pergerakan kendaraan yang hendak pulang ke rumah masing-masing. Semua pemandu dinasihatkan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Berhenti rehat ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu, dan sentiasa berkhemah di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih DJ.
1: Ya, terima kasih Sarjan Greg, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IP di Keningau atas laporan trafik sebentar tadi. Baiklah rakan pendengar, teruskan berhibur dengan di Keningau FM dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

0: Selamat datang ke segmen Harmonika. Masih lagi bersama ya dengan saya Syukri. Terima kasih kepada rakan pendengar yang masih lagi menala di 94.7 MHz dan kepada rakan pendengar yang sekarang ini mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah, berada di atas jalan raya, diharapkan berhati-hati, ikuti pesanan daripada wakil IPD Keningau kita tadi, Sergeant Greg. Jadi ikutlah peraturan yang telah disediakan. Pastikan kendaraan anda dalam keadaan baik dan bertolak ansurlah semasa keluar simpang ataupun mau masuk simpang kalau keadaan jalan yang sesak. Baiklah, menurut bacaan indeks pencemaran udara, akhirnya kita telah masuk ke zon biru, yaitu zon selamat. Bacaan IPU adalah 48 untuk update setakat pukul 5 petang tadi. Diharapkan berterusanlah jerebu tidak lagi bertambah, mungkin kerana bantuan daripada hujan juga kan kasih bersih kita punya udara. Alhamdulillah, bersyukur kita. Tetapi berhati-hatilah jalan raya. Walaupun keadaan sudah baik, di beberapa daerah lain masih lagi ada bacaan-bacaan yang bukan dalam keadaan sehat. Ada warna biru, ada warna hijau dan warna kuning. Jadi masih lagi berhati-hati jika keluar dari kawasan selamat. Baiklah, saya bacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita, Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman Khan, dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar ceria. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau, di mana letaknya jelaga, jelaga terletak pada sumbunya. Di mana letaknya syurga, syurga di telapak kaki ibu. Buat DJ, mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Selamat petang DJ, dia bilang. Terima kasih Aman Khan atas doa dan juga ucapan tadi, dan serta pantun nasihat yang menarik tadi. Syurga di telapak kaki ibu. Jadi kita sama-sama cubalah kan, nasihat untuk diri saya sendiri dan juga anda semua juga. Kita hargai ibu kita, bercakap yang bagus-bagus, doa-doakan dia selalu. Kalau doa itu tidak semestinya dia perlu dengar, lebih bagus doa yang kita lakukan secara diam-diam dan ikhlas. Itulah doa yang lagi mustajab, orang bilang. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu petang ini. Jadi akan menghiburkan di petang-petang anda. Kita dengarkan lagu ini daripada Pitbull feature Mark Anthony, Rain Over Me, selepas pesanan ini. Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Ada produk menarik.

untuk keluarga aku sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Ya, selamat memandu saya ucapkan kepada semua rakan pendengar Kening FM yang sekarang ni atas jalan raya, mau pulang dari kerja, maupun yang mungkin datang baru mau keluar rumah, pergi mana-mana lah kan, mungkin pergi shopping petang-petang malam Jumaat ini. Biarlah maklum lah kan, malam Jumaat ada kenduri ataupun baca Yasin di masjid. Mungkin ada sekarang pergi shopping, mau pergi cari-cari apa makanan untuk juadah orang, belanja orang di masjid malam ni kan. Saya harap anda tenang-tenang saja, happy-happy saja di petang Khamis ini. Baiklah, ada satu lagi hebahan untuk kejohanan bola sepak Dark Cup, di mana Baginda Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village akan menganjurkan kejohanan bola sepak Piala Dato Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PJRSP 180 Keningau DAR ataupun DAR Cup Lelaki 10 Sebelah, yang bertujuan untuk menyungkil bakat-bakat baru kita di Keningau ini ataupun secara amnya di seluruh Sabah untuk memupuk belia minat dalam sukan bola sepak, seterusnya bersukan menyatukan perpaduan di antara belia kita. Jadi pada 19 hingga 20 September 2026 pada pukul 8 pagi hingga 5 petang bertempat di padang bola sepak Kampung Baginda Keningau. Yang saya sebut tadilah Baginda Village Football Club dan juga Shadow Village. Jadi kalau anda mahu buat tim anda sendiri ataupun rindu-rindu dengan kawan lama, lepak-lepak dulu sekolah kan, buat tim geng-geng bola dulu, datang beraksi kembali, dibilang bolehlah ikut pertandingan ini, insyaAllah. Dan untuk maklumat lanjut boleh hubungi John Recto 0138233933 dan juga Radin Ubin 0138712545. Saya ulangi, 0138233933 dan 0138712545. Baiklah, itu saja hebahan untuk ke bola sepak. Jadi seterusnya saya serahkan kepada anda untuk susun tim yang paling orang bilang dream team kita, macam mana kan. Baiklah, teruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Kita dengarkan lagu klasik dahulu daripada Alayar Mahamah Datuk Syarifah Aini, Terbang Helang di Harmonika Keningau FM, selepas pesanan ini.
2: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab: patuhi ad laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja, tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan, sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!

0: Dan ini bagi mereka yang menggunakan kenderaan, tolong gunakan mode kitaran dalam lah. Yang mana kita tak perlukan udara dari luar lah. Dia akan berputar dari dalam kereta sajalah. Dan menutup semua tingkap lah. Waktu ni bukanlah waktu dia nak berhilir-hilir ambil angin dari tingkap kan. Bukan masanya lah. Dan bagi mereka juga yang memang terpaksa bekerja di luar, untuk gunakan penutup hidung dan mulut lah. Tapi kalau boleh kurangkan aktiviti tu. Tapi kalau memang tak boleh elak, macam polis kan. So yang macam tu pakai penutup mulut dan hidung lah. Sama macam zaman masa kita COVID dulu lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Harmonika Keringau FM masih lagi bersama Syukri sehingga pukul 7 malam ini. Ya, banyak lagi lagu hiburan untuk petang ini sebelum kita melangkah ke pusingan yang keempat jam yang terakhir pada pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti. Dan sekarang saya tadi waktu pukul 4 kita ikuti rancangan ada cerita kita kongsi bersama dengan tetamu kita dan mau beritahu lah tadi adalah apa ini? Itu venue dia kalau di Keningau pada 19 hingga 20 September diadakan di Perpustakaan Keningau. Jadi datanglah pada waktu itu. Dan kepada rakan kita yang mana tahu ada inovasi yang mau diketengahkan, mau diperkenalkan, nah bolehlah datang untuk berbuat demikianlah, kasih tengok bakat-bakat kita di Keningau ini yang terpendam di lembah Keningau kita ini, bila lagi kan. Mana tahu ada yang ada metode terbaru untuk jual sabun kah, ataupun ada yang mempunyai kemahiran untuk membuat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian, contoh bahan untuk baja kompos yang baru pun boleh perkenalkan. InsyaAllah mereka akan bantu usahawan pula, kita punya inventor, pencipta-pencipta kita untuk maju lagi. Dan perkongsian tadi sangat menarik, anda boleh tengok ulangan live tadi di Facebook Keningau FM. Jadi follow social media Keningau FM untuk informasi-informasi terbaru di pedalaman ini. Dan sama-sama kita menimba ilmu dan juga memajukan lagi masyarakat kita di Keningau ini, menerusi Sabah Creative Economy and Innovative Center ataupun SENIC ini. Baiklah, sekarang keadaan di luar sangat dalam keadaan hujan. Kepada rakan pendengar kita yang mungkin mau berjalan pada petang ini, terutamanya pembonceng motosikal, bersedialah baju hujan anda dan jangan berhenti di tempat-tempat yang meragukan seperti di bawah pokok, di bawah di tempat lapang dan sebagainya, karena risau keselamatan anda tidak terjamin. Masuklah ke bangunan-bangunan yang lebih besar seperti musola ataupun di mana-mana masjid, lebih selamatlah. Ataupun kalau R&R lagi bagus, boleh kopi-kopikan sambil tunggu hujan reda begitu. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan petang kita ini dengan lagu seterusnya daripada Koi Mahardika dan juga Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Oh ini bulan lalu pun baru saja beli, mau lagi baru. Mungkin membazir saja.
1: Ha, teman janganlah jadi macam tu. Bertanding-tanding dengan jiran sebelah, tidak mau kalah. Amalkan sikap bercermat-cermat dalam semua perkara. Jangan boros dalam berbelanja dan elakkan daripada menanggung hutang. Rancanglah perbelanjaan dengan bijak, amalkan sikap bercermat-cermat. Beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.

0: Merdeka di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ya, kita sudah berada di pusingan yang keempat jam yang terakhir. Terima kasih kepada rakan pendengar masih lagi di frekuensi 94.7 bersama saya Syukri di segmen Harmonika hingga pukul 7 malam nanti. Apa kabar semua pada petang-petang ini? Sekarang sudah pukul 6, maka dan cuaca sudah gelap. Mungkin yang bersukan, nah, tidak dapat bersukan pun tidak apa kerana masih hujan lagi. Keadaan di luar, mungkin boleh bersenam dalam rumah saja, buat senaman-senaman kalisthenik yang perlukan, tidak memerlukan tempat yang besar. Dan selamat berehat saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang mungkin baru saja sampai ke rumah di pangkuan keluarga tercinta. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.15 petang, di awal sikit hari ini 6.15.

Mungkin ada rakan kita sekarang ni hari Khamis malam Jumaat ni kan, mungkin ada yang sedang berpuasa sunat hari Khamis. Bolehlah menanti-nanti, sudah tunggu-tunggu di dapur, mungkin sudah start masak-masakan untuk juadah berbuka puasa pada petang ini. Saya ucapkan selamat berbuka puasa pada pukul 6.15 petang nanti. Baiklah, sambil anda berehat-rehat dan yang Muslim yang berpuasa, mungkin anda sedang menantikan waktu berbuka puasa, saya sajikan lagi beberapa buah lagu hiburan menjelang maghrib ini. Diteruskan, tetapkan talaan radio anda di 94.7 MHz. Teruskan bersama kami di Kena FM. Kita berjumpa kembali selepas zona maghrib nanti. Aku juga manusia, Aurel Hermansyah featuring Atta Halilintar, Kena FM, hebat syoknya.

0: bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Hari ini Ustazah nak bawakan tajuk segalanya milik Allah. Tuan-tuan perempuan, kita hidup di muka bumi ini tidak kekal. Ke mana yang kita akan pergi? Kalau tidak, kita akan pergi bertemu dengan Allah, kembali ke tanah. Jadi bila kita hidup boleh berjalan lagi di atas muka bumi ini, kita buatlah sebanyak-banyak kebaikan, sebanyak-banyak manfaat. Ustazah ingat lagi, orang yang bertanggungjawab menjaga Ustazah ketika Ustazah kecil adalah arwah Tok Ustazah. Ya, Tok Ustazah Fatimah B namanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan di sisi Allah untuk Tok Ustazah yang banyak berjasa. Kisah ni 14 tahun yang lalu, waktu Tok Ustazah kehilangan Tok kesayangan Ustazah yang bela kami adik-beradik dari kecil. Waktu tu ibu ayah Ustazah keluar berniaga di pasar malam. Jadi Ustazah pula waktu tu mula bekerja, dan Ustazah balik daripada KL ni ke Perak setiap minggu selama 3 bulan untuk jaga Tok Ustazah yang sakit tua. Hujung minggu Ustazah balik. Jadi 3 bulan Ustazah buat begitu, dan saat-saat terakhir sepanjang malam Ustazah baring di sisi Tok Ustazah menemani. Waktu tu Tok Ustazah tidur atas tilam nipis. Ustazah tidur di atas lantai yang beralaskan kain batik. Semata-mata Ustazah nak teman Tok Ustazah waktu tu. Dan ketika tu Ustazah terjaga jam 5.20 pagi, Ustazah bangun. Ustazah tinggalkan Tok Ustazah dalam beberapa minit, dan Tok pegang kaki Ustazah dan Tok kata, "Jangan tinggal Tok, Tok sakit." Dan Ustazah kata, "Tok mengucap ya." Ustazah lepaskan tangan Tok pada ketika tu. Ustazah bangun daripada sisi Tok. Ustazah gerak sekejap je tinggalkan Tok. Ustazah pergi baring di atas sofa. Sebab Ustazah dah lama seharian baring di lantai tepi Tok kan. Ustazah baring dekat sofa. Tiba-tiba Ustazah dengar bunyi riuh rendah. Dah bising, dah kelangkabut dalam rumah dah. Rupa-rupanya sekelip mata Ustazah tinggalkan Tok, pada ketika itu Tok Ustazah menghembuskan nafas terakhir. Allahu Akbar. Tok Ustazah pergi terus, dan pada ketika tu mak Ustazah dah nampak, dah sambut Tok Ustazah, dah siapkan Tok Ustazah, dan semua dah panggil, dah semua orang terbangun daripada tidur dah waktu tu. Ustazah betul-betul tersandar di dinding, dan Ustazah menangis tak percaya waktu tu. Dan Ustazah kata, "Ya Allah, sepanjang malam Ustazah dengan Tok, dan Ustazah orang terakhir yang pegang tangan Tok, Ustazah orang terakhir yang cakap dengan Tok, tapi akhirnya Tok pergi tanpa Ustazah depan mata." Dan ketika itu ayah Ustazah kata apa? "Sabar, istighfar, mengucap, ingat Tuhan." Ayah Ustazah ingatkan diri Ustazah ketika itu untuk ingatkan Tuhan. Dan itulah peristiwanya tuan-tuan perempuan. Ustazah nak kongsikan dengan semua bahawa kita ni semuanya milik Allah SWT. Waktu tu baru Ustazah sedar semuanya tak kekal. Waktu tu baru Ustazah sedar betul-betul tu Ustazah dah pergi meninggalkan Ustazah. Walaupun tadi sekelip mata baru bercakap dengan Ustazah, memang rasa tu sakit. Tapi itulah janji Allah kepada kita, bahawa setiap yang bernyawa itu akan mati. Kehilangan tu satu yang menyakitkan, tapi kehilangan itu juga sebagai bukti bahawa kita ni yang Ustazah tengah bercakap ni, semua yang bersama Ustazah yang sedang mendengar ni, tak kekal tuan-tuan perempuan. Kita tidak boleh melawan ketentuan Allah. Kita tidak boleh melawan masa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jadi selagi kita ada hayat, selagi itu kita buat benda yang baik. Ustazah mengenang Tok Ustazah ini sepanjang hayatnya telah membesarkan kami dengan sangat-sangat baik, sabar, tidak pemarah, sangat penuh kasih sayang, sehingga Ustazah berada di konti pada hari ini, sehingga Ustazah dapat menyampaikan segala kebaikan kepada semua yang mendengar. Itulah tanda-tanda orang yang bermanfaat. Jadi Ustazah pesan pada diri Ustazah dan kita semua, jadilah orang yang bermanfaat. Semasa hidup kita dikenang, setelah mati kita didoakan. Semasa hidup kita berbuat baik, setelah mati tetap juga kita didoakan dalam kebaikan. Semasa hidup kita mendapat kasih sayang, ketika kita mati juga kita mendapat kasih sayang. Allahu Akbar. Janganlah kita ingat kita ini boleh hidup kekal selama-lamanya. Kita ni tidak akan mati. Sebab tu kita bebas buat apa saja. Isteri nak buat apa saja pada suami, suami nak sakiti hati isteri, nak buat apa saja pada anak, pada jiran tetangga, pada orang luar, nak menipu ketika bekerja. Jangan tuan-tuan. Sebab semua tu akan jadi saham kita untuk ke syurga ataupun ke neraka. Jadi mudah-mudahan kita dapat kehidupan yang mulia dan kematian yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida Ul

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

Ya, kembali lagi kita di Harmonika pukul 6 hingga pukul 7 malam di pusingan yang terakhir, jam yang terakhir. Masih lagi bersama dengan saya Syukri di Kontia pada pagi petang ini. Ya, alhamdulillah kita telah pun mengerjakan kewajipan kita pada pukul 6.15 petang tadi, menunaikan solat fardu maghrib. Dan kepada yang berbuka puasa, yang berpuasa pada hari ini, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Dan mungkin sekarang sedang menunggu untuk tibanya waktu isya kan. Ada yang sedang membaca Al-Quran, terutamanya ada yang juga membuat bacaan Yasin di masjid pada ketika ini. Semoga amalan kita diterima. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya rekan pendengar, sekarang di luar nampaknya hujan. Hujan dia tidaklah lebat sangat, tetapi orang putih bilang dia pouring juga lah kan. Jadi kalau mau jalan malam ni, tengok-tengok keadaan, tengok-tengok macam mana, kalau tidak payung kah, tidak baju hujan kah, sila dapatkan, sediakan dalam kereta payung supaya senang keluar dari parking ke tempat anda membeli belah begitu. Dan cakap pasal cuaca, di sini ada amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana diramalkan ribut petir dan hujan lebat akan melanda di beberapa tempat di negara kita ini, termasuklah di tempat kita di negeri Sabah. Kalau mengikut peta ini, hampir keseluruhan peta Sabah di Selaputi, kawasan-kawasan yang ada amaran hujan lebat dan juga ribut petir, terutamanya di zon, seluruh zon pedalaman tempat kita, di Tawau, zon Tawau, di Kelabakan, Tawau, Kunak, dan juga di kawasan Lahad Datu, di zon Sandakan, Kinabatangan, di zon kawasan Labuk dan Sugut, Sandakan, Tulupit dan Tongod, dan juga di seluruh zon pantai barat. Dan tadi pun pendengar kita ada cakap juga, dia bilang sini Seligut, Sandakan, hujan lebat DJ, dia bilang. Jadi kawasan-kawasan yang sebutkan tadi, merancanglah perjalanan anda kalau mau keluar rumah, kerana ramalan ini dijangkakan sehingga pukul 9 malam nanti. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Emin dan Johnny Kamin, Keringau FM, hebat coknya.

Itu dia, dia persembahan Rafi Harumin, penyanyi daripada Keningau, menandakan kita sudah berada di penghujung siaran Radio Keningau FM. Terima kasih kepada rakan pendengar semua yang setia mendengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi hingga ke saat ini menghampiri 7 malam. Terima kasih juga kepada tetamu kita tadi telah memberikan menerangkan kita tentang aktiviti Sabah Creative X 2026 tadi daripada Dr. Muhammad Lan bin Muslim, Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Creative Economy and Innovation Center SENIC. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun memberikan ucapan dedikasi dan juga berkongsikan cerita di WhatsApp Keningau FM dan juga Facebook Keningau FM. Terima kasih banyak-banyak menemani kami di Konti dari pagi tadi hingga ke hampir pukul 7 malam ini bersama saya di Santai Petang dan Harmonika, macam si Kak Narumbai, macam si Aman Khan, macam si Elvia, semua terima kasih banyak-banyak. Baiklah rakan pendengar, saya mohon undur diri. Saya Syukri Mahmud bersama dengan teknikal kita pada petang ini, Airul Alfian, mengucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci. Shaggy Angel.

tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kisah Indah di Simfoni Tetap di Hati, salah seorang finalis untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Okey, kakak Cik kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka berbuk petir, hujan lebat di pedalaman Tawau, Kelabakan, Kunak dan Ladatu, disanakan di Kinabatangan, Labuk, Sugut, Telupit dan Tongod, dan juga di bahagian pantai barat Sabah. Dan bagi anda yang berada di kawasan tersebut, hati-hati di manapun anda berada, dan boleh juga muatkan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Baik, kita terus layan lagu daripada lagu anugerah juara carta artis lagu Sabah.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

0: masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi.

jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Bagus Ba.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus Ba.
2: Forum Anjung At-Taqwa.
0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Alhamdulillah. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini malam yang penuh barakah, malam Jumaat, sekali lagi kita dipertemukan dengan forum yang terlalu hebat, yang tidak asing lagi di negeri Sabah, yang berada di corong-corong radio, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini penerbit Sabah FM mengadakan siaran Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Nurul Hidayah Bongawan. Apa kabar orang Bongawan semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan tajuk yang kita bicarakan malam ini, berkenaan dengan rahmat, maka tajuk yang akan kita bangkitkan, yang akan kita bicarakan pada malam ini, menuju syurga antara rahmat dan amal. Yang mana kita tahu bahwa syurga itu adalah nikmat yang terbesar, yang semua kita mau untuk memasukinya, tapi tidak mudah untuk memasukinya. Perlu ada usaha, perlu ada amal ibadah. Bahkan ada orang yang merasakan tak perlu ibadah, tapi hanya rahmat daripada Allah. Tapi malam ini kita bicarakan, kita bahas pada malam ini, adakah rahmat dan amal itu ada kaitan yang sangat dekat, ataupun hanya kita menunggu rahmat daripada Allah, ataupun hanya beramal tapi tak perlu rahmat daripada Allah. Nah, malam ini saya tampilkan dua orang panel yang tidak asing lagi di negeri Sabah, yang akan membicarakan, akan membahas tajuk yang kita akan sampaikan pada malam itu. Sebelum itu, untuk makluman hadirin hadirat, pada malam ini siaran kita ini boleh kita tonton di live Facebook Sabah FM dan dapat juga didengar melalui corong-corong radio Sabah FM. InsyaAllah yang hadir semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya perkenalkan panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali bin Abdullah, yang merupakan pensyarah kanan

0: University Malaysia Sabah. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Sehat Ustaz.
1: Terima kasih. Semangat nampakkan moderita kita.
0: Masya Allah, semangat sebab yang hadir pada malam ini bukan kaleng-kaleng. Masya Allah. Kita teruskan lagi dengan panel yang kedua. Saya tampilkan Datuk Ustaz Haji Abdul Manaf bin Lakariba, merupakan pendakwah bebas negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berseri-seri malam ini berbaju batik merah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya pada malam ini kita tampilkan dua orang panel yang juga merupakan mantan timbalan mufti negeri Sabah. Subhanallah. Insyaallah teruskan dengan pusingan yang pertama, soalan yang pertama yang saya akan berikan kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali bin Abdullah. Begini Ustaz. Yeah. Soalan saya lah berkaitan, kita tahu sekarang sering kita ungkapkan perkataan rahmat, dengan rahmat Allah, dengan rahmat yang diberikan oleh Allah. Tapi apakah ta'rif rahmat dari sudut bahasan istilah syarak, dan apakah kaitan antara rahmat dan amal yang boleh membawa insan atau hamba Allah itu sendiri menuju ke syurga yang insya Allah akan didapatkan pada orang-orang yang Allah inginkan? Mohon pencerahan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin wad dunya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati moderator kita Ustaz Muhammad Kaplin, rakan panel saya Datuk Ustaz Haji Abdul Manaf Lakariba, pengurusi masjid serta para ijikedia, para muslimin muslimat, tidak lupa juga RTM yang bertungkus lumus untuk forum pada malam ini. Rahmat ini berasal daripada perkataan rahima, yarhamu rahmatan. Di dalam kamus mu'jam maqayis lughah yang penulisnya Abu Hasan Ahmad bin Faris, dia mengatakan makna rahmat itu ialah kelembutan hati, belas kasih dan kehalusan. Kalau kita pandang daripada sudut syarak pula, Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama yang hidup di dalam kerajaan Abbasiyah, meninggal pada tahun 502 Hijrah, beliau mentafsirkan rahmat itu ialah belas kasihan yang menuntut kebaikan kepada orang yang dikasihi. Rahmat ini terbahagi kepada dua. Secara umumnya rahmat itu terbahagi kepada dua. Rahmat yang mana Allah Subhanahu taala kurniakan kepada seluruh makhluknya, tidak kira Islam, tidak kira kafir. Bermula daripada penciptaan mereka di atas muka bumi ini, daripada pendidikan yang diberikan kepada mereka, daripada rezeki yang diberikan kepada mereka, dan daripada penguasaan mereka terhadap alam semesta ini. Rahmat yang kedua adalah rahmat yang khusus. Rahmat khusus ini tertentu untuk orang-orang yang beriman sahaja, yang mana Allah Subhanahu taala mengurniakan hidayah petunjuk kepada mereka semasa hidup di atas muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridaan kepada mereka di akhirat nanti untuk memulihkan mereka masuk ke syurga. Amal salih pula dia meliputi contohnya seperti sembahyang, mengeluarkan zakat, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain-lain hal yang disebutkan di dalam kitab-kitab syarak kita, kitab-kitab Islamiah kita. Syani rahmat dan amal ini mempunyai kaitan yang sangat kuat di dalam Islam. Amalan ini merupakan penyebab untuk kita masuk ke dalam syurga. Tetapi ia mestilah diarusi ataupun disepakati oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia menjadi sah untuk seorang itu masuk ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang ke-11, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shaliha fayudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu taala menerangkan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman dan beramal salih akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu taala ke dalam syurga. Jadi jelas kepada kita bahwa ayat ini merupakan gabungan antara amalan dan perbuatan baik yang mendatangkan rahmat Allah untuk kita masuk ke dalam syurga. Kita ambil contoh. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah rakan dia di dalam syurga? Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Musa nama dia, kampung dia dan tempat dia. Nabi Musa lantas menuju ke kampung tersebut dan dengan bantuan penduduk kampung, Nabi Musa berjaya untuk mendapatkan pemuda tersebut. Apabila Nabi Musa alaihissalam pergi ke rumah pemuda ini, kan pemuda ini sibuk. Dia berada di dalam bilik, dia sibuk, tidak melayan dia Nabi Musa. Apabila dia keluar daripada bilik itu, dia menggendong seekor khinzir yang besar, khinzir betina. Dilapnya, dimandikannya, dibersihkannya, kemudian dipeluk, diciumnya. Lepas itu dikembalikannya ke bilik lagi. Lepas dia keluar daripada bilik, dia mengangkat seekor khinzir, seekor babi lagi yang lebih besar daripada yang pertama ini, yang laki-laki. Begitu juga dibersihkannya, dimandikannya, dilapkannya sampai kering dan kemudian dipeluk, diciumnya. Nabi Musa airan. Lalu apabila pemuda tadi menghadap kepada Nabi Musa, Nabi Musa bertanya kepada dia, apa agamamu? Dia mengatakan, agama saya agama tauhid. Lalu kata Nabi Musa, agama kita tidak mengizinkan kita untuk melakukan demikian. Kenapa engkau melihara khinzir? Apa jawab pemuda tadi? Khinzir yang saya pelihara itu adalah ibu bapa kandung saya. Yang mana disebabkan kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala telah mengubah mereka menjadi babi yang hudu rupanya. Tapi saya sebagai seorang anak tetap bertanggungjawab melaksanakan kewajiban saya terhadap kedua orang tua saya. Dan saya menjalankannya seperti mana yang Tuhan lihat. Saya memandikan, melap, mengeringkan dan sebagainya. Begitu juga tiap-tiap hari saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diubah, dihapuskan, diampunkan dosa mereka ini, diubah muka mereka itu seperti manusia biasa. Maka berkat kebaktian anak ini kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat makamnya di sisinya sebagai seorang anak yang saleh. Justru itu juga apabila makamnya diangkat di sisi Allah sebagai seorang anak yang saleh, maka doanya pun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa budak ini, ibu bapa budak ini yang asalnya dimasukkan ke dalam neraka, tapi disebabkan doa oleh anak yang saleh ini, maka mereka dipindahkan ke dalam syurga. Kedudukan asal di dalam neraka dipindah ke dalam syurga. Menampakkan kepada kita betapa amalan yang dilakukan itu mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan satu kesan bahawa amalan yang baik itu sudah pastinya akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menderita.
0: Masyaallah. Itulah tadi perbahasan yang telah dibicarakan tadi, bahas oleh Al-Fadil Ustaz, yang mana rahmat itu ada dua, yakni rahmat umum, ada rahmat yang khusus. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat khususnya Allah dan beramal ibadah, dan insyaAllah dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz perbicaraan bahas yang begitu mantap. InsyaAllah diteruskan lagi dan soalan yang kedua saya akan berikan kepada Al-Fadil Dato' Ustaz Abdul Manaf. Ustaz, bila kita bicara tentang amal ibadah, kita tahu orang-orang dulu itu hebatnya mereka, walaupun mereka nu ahlul ibadah, contoh Imam Hambal, contoh Abdullah bin Umar, mereka ahlul ibadah yang hebat, muallim yang zikirnya tidak pernah putus, ibadah solatnya mantap, tapi mereka merasa ketika berdoa, ya Rab, terima, tolong terima amalku, tolong terima amalku, masih ada ketakutan dalam hatinya, amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Jadi bagaimana Ustaz untuk kita ini zaman sekarang untuk melahirkan seketakutan setiap amal ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah dan kita bertambah semangat untuk terus beramal ibadah? Tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang sudah berpindah ke KK. Dulu PTS Pitang, sahabat panel saya Al-Fadil Dr. Muhammad Ali, pengerusi masjid, barisan AJK Masjid, kru-kru RTM, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Di dalam suratul mu'minun yang saya baca tadi, apa maksudnya? Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, mereka beramal banyak, sedang hati mereka gemetar takut. Mereka beramal dan hati mereka merasa, mereka beramal dan mereka gentar dan takut. Ini dalam suratul mu'minun 60. Ya, dan mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, tadi Tuan Moderator sebut orang zaman-zaman dulu amal mereka bukan alang-alang. Kalau kita baca hadis Nabi sendiri dalam riwayat Muslim, Khuzaifah bin Al-Yaman menceritakan Nabi kalau sembahyang tahajud rakaat pertama saja dia baca surat Al-Baqarah. Lepas tu surat Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Lepas tu Nabi SAW baca surah An-Nisa. Surah An-Nisa berapa ayat? 176 ayat. Huzaifah kata lepas surah An-Nisa ni Nabi rokok ni. Ternyata Nabi tak rokok. Nabi balik kepada surah Al-Imran. Berapa ayat? 200 ayat. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW rakaat pertama saja berapa juz dia baca? 6 juz. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dalam bertahajud rakaat pertama Imam Syafi'i baca Quran 15 juz. Naik rakaat kedua dia baca lagi 15 juz. Dia salam saja habis 30 juz dalam 2 rakaat. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80, meninggal tahun 150, hijrah umurnya 70 tahun, mati umur dia 70 tahun. Tuan-tuan tahu berapa kali dia khatam Quran? Tidak kurang 7,000 kali khatam Quran. Artinya 1 tahun 100 kali, 2 tahun 200 kali, 3 tahun 300 kali, 10 tahun 1,000 kali, dia mati 70 tahun umurnya, 7,000 kali khatam Quran. Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid Imam Syafi'i, tiap malam dia akan tahajud tidak kurang 300 kali, 300 rakaat. Satu malam tidak kurang 300 rakaat. Kalau siapa yang pernah belajar di Mesir, mesti akan terdengar nama seorang wanita, ya, Rabi'atul Adawiyah. Ini wali perempuan. Satu malam berapa rakaat dia sembahyang tahajud? 400 rakaat. Bukan 40 rakaat, bukan 4 rakaat, tapi 400 rakaat. Ini orang-orang dulu hebat, ya. Ibadat mereka hebat, kita pun tak boleh lawan. Ada riwayat menyatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah, dia umurnya 70 tahun, mula 30 tahun saja wuduknya isyak ke subuh. Artinya 40 tahun isyak ke subuh satu wuduk. Satu wuduk. Kita tuan-tuan belum lagi keluar masjid tekan tu sudah. Bukan 4 tahun, bukan 4 bulan, 40 tahun wuduk isyak ke subuh satu wuduk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini tuan-tuan adalah kerana apa? Kerana mereka membiasakan diri riyadhah. Kalau kalimah-kalimah dalam tasawuf dipanggil riyadhah, ya, dibiasakan. daripada kecil untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nampak, untuk kita rajin beribadah ni, kita pertamanya kita mesti ikhlas. Ikhlas. Kita beribadah bukan kerana siapa, tapi kita beribadah kerana Allah. Kita beribadah kerana apa tuan-tuan? Masa depan kita bukan di dunia, masa depan kita adalah akhirat. Masa depan kita bukan mau tinggal di rumah besar saja di dunia, tapi kita mau dapatkan syurga. Dengan apa? Caranya ikhlas beribadah. Contoh, contoh, contoh. Ada 2 minit. Dulu ada seorang wanita namanya, namanya siapa tuan-tuan? Zubaidah. Tuan-tuan Derita pernah dengar tak nama Zubaidah ni? Lagu Zubaidah. Zubaidah ni isteri Khalifah Amin Rashid. Tak silap saya. Ya. Dia ni tuan-tuan, dia pernah mimpi dia berzina dengan ramai lelaki. Di antara dayangnya, tanya seorang ulama, apa maksud? Dan dia bagi tahu, dia yang bermimpi, dayangnya. Ulama tu kata, kau pulang, kau buyuk, kau tipu. Jadi dia balik jumpa Zubaidah, beginilah. Kau bagi tahu ulama tu, Zubaidah yang mimpi itu. Jadi bila dia jumpa ulama tu balik, kalau Zubaidah yang mimpi, saya percaya. Kalau kau mimpi, kau tipu. Kau bagi tahu isteri ya raja bahwasanya tidak lama lagi dia akan banyak bersedekah. Jadi ternyata dia daripada Baghdad pergi ke Mekah buat haji. Kesian dia tengok orang-orang buat haji. Akhirnya dia buat rumah tumpangan, air-air tepi jalan. Lepas tu dia buat empangan Ain Zubaidah dipanggil. Sampai sekarang ada bekas. Bila dia mati, anak dia nama Al-Amin. Dia ada satu orang anak je. Mimpi, "Bu, apa yang ibu dapat?" Ibu dia kata, "Apa? Wayan aku sifar kosong." "Kenapa, Bu?" "Riak." "Jadi apa yang Allah terima, Bu?" Dia kata, "Aku beribadah tengah malam, tahajud bersama Allah, itu yang Allah terima." Tengok, banyaknya sedekah, tapi itu yang kita takut Allah tak terima. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Syukran, terima kasih Ustaz atas pencerahan persoalan, perbahasan yang disampaikan tadi. Masya Allah, banyak contoh-contoh yang Al-Fal Datuk berikan kepada kita. Ada yang bicarakan bahawa Nabi Muhammad 6 juz baca, subhanallah. Kalaulah imam masjid Bongawan ni 6 juz, sanggup kamu? Silap-silap imam sama sejadah lagi di belakang, masya Allah. Tapi itulah kekuatan yang ada pada diri seorang hamba yang diberikan rahmat. Tapi kata Dato tadi, yang penting berbuat amal ibadah, biarlah karena Allah. Karena kalau kita buat ibadah untuk selain daripada Allah, hanya kekecewaan yang kita akan dapat, subhanallah. Insya Allah, kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga untuk Dr. Haji Muhammad Ali. Ya Al-Fadhil Ustaz, ini sering kali kita mendengar bahwa ada kalam-kalam mengatakan Allah itu maha pengampun, rahmat Allah itu maha luas, seluas langit dan bumi. Bahkan ada ayat yang menyatakan kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau putus asa dengan segala rahmat-rahmat pengampunanku yang kuberikan kepada hamba-hambaku. Lalu bagaimana kita mau seimbangkan keyakinan kepada rahmat Allah ini supaya kewajiban beramal ibadah yang bersungguh-sungguh, supaya manusia itu walaupun Allah itu maha pengampun, tapi ada kekuatan dalam dirinya untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tafadhal Ustaz.
1: Terima kasih. Rahmat itu kebiasaannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga rahmat itu datang daripada manusia. Sebagai seorang mukmin, kita sepatutnya tidak meragui rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala makhluknya di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-77, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna wa'dallahi haqqo, Sesungguhnya janji Allah Subhanahu taala itu adalah benar, bahwa Dia akan memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Rahmat itu boleh datang dengan amalan, dan rahmat itu boleh datang tanpa amalan. Yang ini kita cuba kaitkan bagaimana rahmat menyimbangkan rahmat dengan amalan tadi. Apabila rahmat itu datang dengan amalan, kita petik firman Allah Subhanahu taala dalam surah Jasiyah ayat yang ke-30, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dzalika huwal fawzul mubin. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu taala menerangkan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu taala ke dalam rahmatnya, yang itu merupakan kejayaan yang nyata. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa dengan rahmat Allah Subhanahu taala seorang itu boleh masuk ke dalam syurga. Contohnya, anna imra'atin bagha ra'at kalban fi yawmi harin yatufu bi ba'rin qad adla alisanahu min al-atash fanaza'at lahu bi mawqiha. Yang maksudnya di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim ini, terdapat seorang perempuan pelacur. Perempuan pelacur ini pada satu hari yang panas, dia nampak seekor anjing yang berlegar-legar di telaga dan menjelirkan lidahnya. Artinya dia kehausan, anjing ini. Lalu perempuan pelacur tadi mengambil dia punya stokin kulit tadi. Stokin kulit kebiasaannya jarang kita gunakan di sini, kebiasaannya di tanah Arab. Dia ambil stokin kulitnya, dia kaut itu air, dia minumkan kepada anjing tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufirallah. Artinya diampunkan baginya dosa-dosanya. Yang bermaksud di sini bahawa sebesar mana pun dosa yang kita lakukan, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu taala sekiranya kita melakukan kebaikan sikit pun, sekiranya dengan rahmat Allah kita dapat masuk ke dalam syurga. Manakala rahmat tanpa amalan pula, kita petik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la yadkhulu al-jannata ahadun minkum bi amalihi wa qalu hatta wala anta ya Rasulullah wa qalu wala ana illa ay yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa demi Allah yang diriku ini di dalam genggaman Allah Subhanahu taala, seorang kamu pun tidak akan masuk ke dalam syurga dengan amalannya. Lalu para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Tidak juga saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu taala meliputi aku dengan rahmatnya dan limpah kurnia daripadanya. Jelas di dalam ayat tadi menunjukkan kepada kita bahawa amalan tidak semestinya jaminan untuk kita masuk ke dalam syurga. Amalan bukan jaminan. Sebagai contohnya, kita ambil di dalam kitab Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Munziri, yang mana hadis ini dinukilkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak. Ada satu orang hamba yang kerjanya beribadat di atas sebuah gunung. Beribadat dia ini bukan sekejap, lama, 500 tahun beribadat di atas gunung ini. Dan dia meminta kepada Allah Subhanahu taala dua perkara sahaja. Yang mana pertama, dia minta dimatikan dalam keadaan dia sujud kepada Allah. Dan yang kedua, dia minta jasadnya nanti apabila dikuburkan. Ini cerita Adi Azara pula ini. Apabila jasadnya dikuburkan, jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Dikabulkan oleh Allah kedua-dua permintaannya ini. Satu hari, satu ketiga, di hari akhirat nanti, dia ini didudukkan oleh Allah SWT di depannya. Kata Allah Subhanahu taala kepada para malaikatnya, adkhilu abdi al-jannata bi rahmati, masukkan hamba ini ke dalam syurga dengan rahmat aku. Tapi dia menentang, dia kata, bal ya rab bi amali, bahkan Tuhanku dengan amalan aku masuk syurga. Dia menentang. Lalu Allah Subhanahu taala mengatakan sekali lagi, dia menentang juga. Sampailah ketika kali kata Allah Subhanahu taala, qaisu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Sekarang baik, kalau dia menentang juga, ukurkan nikmat yang aku berikan kepada dia dengan dia punya amalan. Ada nikmat mata, ada nikmat hidung, ada nikmat telinga, ada nikmat mulut, ada nikmat tangan, ada nikmat kaki. Satu nikmat ni saja, nikmat mata, apabila diukur dengan amalannya, tidak dapat amalannya menyamai nikmat mata tersebut. Lalu kata Allah SWT kepada para malaikatnya, utkhuli abdi an-nar, masukkan hamba ku ini ke dalam neraka. Maka dia pun pasrah. Ya Allah, adkhilni birahmatika al-jannah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu. Nampak di sini, di dalam contoh ini, bagaimana Allah SWT menunjukkan kepada kita bahawa tanpa amalan, dengan rahmat Allah saja pun kita boleh dimasukkan ke dalam syurga sekiranya Allah SWT berkehendaki. Sebab itulah di dalam surah Al-A'raf ayat 156, Allah SWT berfirman, rahmati wasi'at kullu syai'i. Rahmatku ini, kata Allah SWT, meliputi segala segenap siap sesuatu. Wallahu ta'ala alam.
0: Masya Allah, rahmat Allah menyeliputi akan segala sesuatu. Kalau rahmat sudah menerpa kepada seorang hamba, tidak ada yang mampu untuk menghalangnya. Walaupun tanpa amal, tapi kalau rahmat menerpa pada diri seorang hamba, insya Allah mereka akan dimasukkan ke syurga. Karena Allah itu Allahu Qadir, Allah Maha Mampu mengikut kehendaknya. Masya Allah, subhanallah. Teruskan lagi dengan soalan. Soalan keempat ni, Datuk, selalu kita bicarakan, Datuk, mana orang yang rajin ibadah tepat dalam masa, orangnya rajin betul ibadah, datang ke masjid, datang paling depan safnya, tapi dalam kehidupannya, dalam dia beramal ibadah itu, Datuk, sedekahnya banyak, puasanya banyak, tapi di samping hal lain, daripada kepribadiannya, orangnya kuat mengumpat, kalaunya kita ni kuat mengelimut, kuat memfitnah, memutuskan silaturahim, adakah mereka ini masih ada harapan untuk mendapatkan syurga, yang mana kalau dipikirkan syurga itu hanya terpilih pada orang yang beramal ibadah. Adakah akan berlaku kesulitan pada dirinya, sebab dia beramal akhirat tapi juga beramal tidak bagus kepada orang, menghina orang? Tafadhal Ustaz.
2: Terima kasih kepada Tuan Moderator. Dalam ayat 12 Suratul Hujurat, Allah menyebut, kalau Allah sebut ni artinya memang ramai yang buat. Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa maksudnya, tuan-tuan? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, kerana banyak kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Jangan kamu mencari kesalahan saudara-saudara kamu, jangan kamu mengelimut antara satu sama lain. Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang sudah menjadi bangkai, sedangkan kamu jijik? Takutlah Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, mengelimut ni, tuan-tuan sebutlah mana tempat. Restoran, gerai, masjid. Masjid kadang-kadang lebih kuat mengumpat, mengelimut, sama ada bini-bini ataupun laki-laki. Tapi bukan masjid ni, masjid tempat lain. Lepas sembahyang saja, kau tengok imam, dia punya baca kulullah, kulullah. Kau tengok isyak nanti, kulullah tu sekali betul-betul, kulullah juga. Nah, kan aku cakap imam pun kena umpat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri, satu kali ada orang umpat dia. Orang umpat. Jadi dia dengar orang mengumpat tu, dia beli halawiyat. Halawiyat ni sweet, manisan. Zaman dulu mana ada nasi biryani, tak ada nasi Arab, tak ada restoran macam sekarang ni. Dia beli satu tabak, satu pinggan halawiyat, dia hadiahkan kepada orang tu. Hadhihi hadiyatun lak. Orang tu tanya, lima zahaza ya syekh, kenapa syekh kau bagi aku ini? Kata Imam Hasan Basri,
4: aku dengar kau mengelimut aku. Bila kau mengelimut aku, kau punya pahala, kau kasih aku. Kau kasih aku. Jadi, sebagai tanda terima kasih aku kepada engkau, aku kasih hadiah ni. Kan? Sebab aku tanpa aku beramal, tanpa solat, tanpa puasa, aku dapat pahala kering. Kita juga begitu. Mana pengerusi masjid? Ada tak pengerusi? Pengerusi. Aku paling insya malam ni. Kalau pengerusi kena umpat, ada orang mengelimut, pergi kedai mamak, beli satu pinggan nasi biryani kari kambing. Jumpa orang tu, "Jik, saya beli khusus untuk Haji." "Kenapa tuan pengerusi?" "Aku dengar Haji mengumpat aku, mengelimut aku. Jadi oleh kerana Haji bagi aku pahala, aku bagi hadiah. Hadiah nasi biryani kari kambing. Kalau Haji mau lagi, umpat aku lagi." Jadi tuan-tuan, ini bahananya. Bila kita mengelimut orang. Sebab akhirat besok, buatlah di amal macam mana pun. Ada hadis Nabi SAW. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bertanya, "Atadruna manil muflis?" Kamu tahu tak siapa yang muflis? Muflis ini bankrupt. "Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Muflis di antara kami adalah mereka yang tiada uang dan tidak ada barang. Ya, tidak ada apa-apa. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi pun menjawab, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bankrupt daripada umat aku. "Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Hari akhirat dia datang dengan puasa, dengan solat, dengan puasa, dengan zakat. Ya, sedekah banyak tapi lepas sedekah mengelimut. Sembahyang kuat, lepas sembahyang mengelimut. Ya. Jadi tuan-tuan, wayati qad syatama hadza. Dia datang tapi dia memaki orang ni. Wa qad fa hadza. Dia menuduh orang ni. Wa akala mala hadza. Dia memakan harta orang ni. Wa safaka dama hadza. Dia menumpahkan darah orang ni. Wa darama hadza. Dia memukul orang. Fa yu'ta hadza min hasanati. Jadi tuan-tuan, kebaikan dia tu dibagi kepada orang yang dia nyayak. Ya tuan-tuan, yang dia nyaya tu dapat kebaikannya. Kalau habis kebaikan, dosa pula, sehingga orang tu dicampak ke dalam neraka. Artinya soalan tadi tu, dia buatlah amal macam mana pun, tapi dia mengelimut, dia menyakitkan hati orang, dia mengambil harta orang, tuan-tuan, dia mengata orang, inilah yang menyebabkan dia muflis, habis pahalanya. Kerana apa tuan-tuan, pahalanya tu dibagi sama orang lain. Macam Hasan Basri tadi. Ya. Jadi tuan-tuan yang telah mati Allah, kita kena jauhi ni. Kita kena jauhi. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Subhanallah, itulah penjelasan yang cukup memperjelaskan tentang soalan yang kita berikan. Bagaimana keadaan orang yang beramal ibadah, ahli solat, ahli zakat, bininya empat, Ustaz, ya. Tapi kuat mengelimut, kuat mengucap orang, kuat menfitnah, na'uzu billah, maka akan jadi orang paling miskin di yaumul akhir, dan nada harapan untuk mencium bau syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali kita ingin sampaikan, yang mendengar saya ini, pada malam ini kami berada di Masjid Nurul Hidayah Bongawan Papar. Jadi insya Allah pada malam ini yang datang semuanya dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin kita beri peluang kepada jemaah Masjid Nurul Hidayah pada malam ini, mungkin diberikan peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada panel yang pertama. Silakan, ada. Sila sebutkan nama dan silakan terus bertanya. Mana sudah? Hilang sudah ya? Silakan, Pak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya, kepada moderator dan juga barisan panel Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM dan juga para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi saya Encik Yaakob dari Bengawan lah, untuk lebih harunya dari Kampung Biau. Jadi saya ada satu soalan lah, dan mohon kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali untuk membantulah untuk menjelaskan perkara ini, yaitu ada golongan yang banyak membantu orang susah, suka membantu orang susah, berbuat baik ataupun berbakti kepada masyarakat, tetapi tidak menjaga ibadah wajib seperti solat, puasa dan dajaga. Dari sudut rahmat Allah dan amal, adakah kebaikan cukup untuk menuju syurga Allah? Mohon penjelasan Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
3: Saya jelas Ustaz. Tafadhal Ustaz.
1: Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Nasa'i, yang mana hadis ini hadis sunan, sahih sunan At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu al-'abdu min amalihi yawm al-qiyamati salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anja, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahawa perkara pertama yang kita ni dihitung mengenai amalan kita pada hari kiamat nanti, sembahyang kita. Apabila sembahyang kita baik, maka yang lain itu pun ikut baik. Tapi apabila sembahyang kita rosak, yang lain itu pun ikut rosak. Betullah kata-kata Haji Abdullah bin Abdul Mubin di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Yang mana di dalam kitab ini Haji Abdullah menerangkan ada 15 azab yang diterima oleh orang yang melalaikan sembahyang. 6 azab di dunia, 3 azab ketika dia hampir mati, ketiga azab ketika dia berada di dalam kubur, dan 3 azab ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang 6 azab yang diberikan kepada dia ni. Antaranya yang pertama, dihilangkan keberkatan umurnya, dihilangkan keberkatan rezekinya. Segala amalan yang dia lakukan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhirnya, dia ini doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kata, banyaklah, buatlah banyak mana sekalipun amalan kebaikan. Kalau kita tidak menjaga sembahyang, maka tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan. Bila anda ada pahala, naya kita. Kan? Sembahyang ini yang diwajibkan kepada kita asalnya 50 kali, tapi sudah dikurangkan kepada 5 kali sahaja. Itu pun 5 kali dikurangkan lagi. Ada sembahyang rakuman madzhab itu. Zuhur dicampurnya dengan asar. Ada sembahyang lagi maghrib dicampurnya dengan isya, datuk. Sembahyang rangkuman ini. Jadi siang sembahyang satu, malam sembahyang satu saja. Sudahlah 5 kali sembahyang, kurang lagi tinggal 4 kali sembahyang. Kenapa? Subuh habis. Artinya di sini, kalaulah sembahyang yang diwajibkan kepada kita ini tidak kita jaga, maka jaga. Firman Allah SWT dalam suratul Ma'un ayat 4-6, wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Ulama tafsir menafsirkan makna ini kepada dua. Yang pertama, siksaan yang amat berat. Yang kedua, wail itu satu lembah, nama satu lembah di dalam neraka jahanam, yang apabila gunung di atas muka bumi ini dimasukkan ke dalamnya, hancur lebur. Menunjukkan betapa panasnya lembah tersebut yang disediakan kepada orang yang lalai di dalam sembahyangnya. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna sahun di dalam ayat itu. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai di dalam sembahyang mereka ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'khir as-salat, orang yang melewatkan sembahyang. Syekh H. Salim Al-Bahraisi di dalam kitabnya, seorang ulama daripada Indonesia, di dalam kitabnya Irsyadun Ibad ila Sabilir Rasyad, dia ada menerangkan satu ketika dulu ada seorang yang saleh. Orang yang saleh ini apabila kakaknya meninggal, dia kebumikan kakaknya ini.
6: Lalu apabila dia kebumikan kakaknya ini, dompet dia tertinggal di dalam kubur tadi. Lalu dia pun balik ke kubur tadi. Bila dia balik ke kubur, digalinya kubur kakaknya ini menyala api. Terkejut dia. Apabila menyala api, terkejut dia. Di kampusnya balik, dia pun balik ke rumah. Sampai ke rumah ditanyanya mamanya, wahai ibuku, apa sebenarnya amalan saudaraku ini? Mamanya heran, kenapa pula kau bertanya yang demikian itu? Dia kata, saya nampak kubur kakak saya menyala api. Lantas mamanya menangis. Apa kata mamanya? Wahai anakku, kakak kau ini orang yang suka melengah-lengah ke semayang dan melewatkan waktu semayang. Nampak kepada kita betapa orang-orang yang melingatkan, yang melewat-lewatkan semayang, yang melingatkan waktunya diazab. Apalagi kalau orang tidak semayang. Jadi ini satu bukti kepada kita bahawa sembahyang ini, puasa ini, apa semua harus kita jaga. Sebab ini merupakan kewajipan. Kita tidak mahu nanti Allah SWT mengatakan kepada kita, berfirman kepada kita, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ أَبَاءً مَنْثُورًا. Kami terima segala amalan yang kamu lakukan, kata Allah SWT, tapi kemudian kami jadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Dalam surat Furqan ayat yang ke-23. Wallahu ta'ala alam.
0: Subhanallah. Maka jangan sampai Ustaz, amal ibadah kita di dunia ini, kita buat sedekah banyak, membantu orang, tapi dengan disebabkan tidak menjaga salat, amal-amal kebaikan kita itu seperti debu-debu yang berterbangan di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa insyaAllah kita teruskan soalan yang ke-6. Tapi soalan yang ke-6 ini kita bagi peluang kepada jemaah muslim kita untuk memberikan soalan kepada panel yang kedua. Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Soalan saya, Jiba Suhaili, merupakan ahli jawatan kuasa Masjid Nur Hidayah, mengajukan soalan kepada panel yang kedua.
0: Okay, teruskan.
7: Kita hidup dalam zaman cepat dan mudah, mahu hasil tanpa usaha, termasuk dalam hal agama. Bagaimana mendidik umat supaya paham rahmat Allah bukan lesen untuk malas beramal, tetapi motivasi untuk lebih bersungguh-sungguh untuk terus beramal menggapai syurga yang hakiki. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum.
0: Jelas sudah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan moderator, sahabat panel, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Amal soleh adalah sebab masuk syurga. Adalah sebab. فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ سَبَبُ دُخُولِ الْجَنَّةِ. Amal soleh itu adalah sebab masuk syurga, sebab kita beramal. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, Allah berfirman, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Itulah, kata Allah, syurga yang kamu warisinya terhadap apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan boleh buka surah Az-Zukhruf ayat 72. Kita beramal di dunia, Allah bagi kita syurga. Tapi untuk dapat syurga ini bukan sebab amal kita. Kita dapat syurga ini kerana rahmat Allah Azza wa Jal. Itu yang Dr. Mama Ali sebut tadi. Ada orang tak puas hati, dia beribadah 500 tahun, Allah kasih masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Dia tidak puas hati. Tapi bila diukur sebelah mata dia, dengan 500 tahun. 500 tahun tu tidak boleh bayar harga sebiji mata. Jadi ertinya rahmat Allah ni sangat besar. Mau tak mau kita mesti beramal. Sahabat-sahabat Nabi dapat syurga kerana berjuang. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat sebut ayat 207, wa minan nasi may yashri nafsahu wa tigha amradatillah Wallahu ra'ufum bil ibad. Daripada manusia ada yang menjual dirinya kerana untuk mendapat mardhatillah. Bila Allah redha tuan-tuan, syurgalah. Sahabat-sahabat Nabi 124,000. Imam Syauti kata sekurang-kurang sahabat Nabi 114,000 radhiyallahu anhum. Allah redha mereka. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni tuan-tuan, ya, dia pindah daripada Mekah ke Madinah, dia tinggal rumah banglo, dia tinggal semua harta, dia tinggalkan dia punya pembantu-pembantu rumahnya. Dia beritahu kepada pemuda-pemuda Quraisy, kamu ambil rumahku, bawa rumah, bawa pintu aku ada emas. Kamu korek, kamu ambil. Yang penting aku pindah pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi kata apa? Rabihal bai', rabihal bai', rabihal bai'. Bisnes engkau sudah untung. Bisnes engkau sudah untung. Bisnes engkau sudah untung. Apa yang untungnya? Habis hartanya. Dia untung kenapa? Dia dapat rahmat Allah. Kita sekarang, tuan-tuan, sahabat, dia tinggalkan dunia, dia cari ridha Allah. Kita sekarang, kita cari dunia, kita tinggalkan Allah. Kita tinggalkan Rasul. Kerja 24 jam, sembahyang pun tidak. Ya? Jadi tuan-tuan, ini bezanya. Itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi telah mendapat ridha Allah. Satu hadis terakhir. Kita mesti beramal. Satu hadis Nabi. Maran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrin. Nabi limpas satu kubur. Dufina hadisan, baru saja kena kubur. Sahabat itu baru kena kubur. Qala man hadza? Nabi tanya, siapa ni? Qalu fulan. Dura jawab, si fulan. Si anu ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Raka'atani khafifatani. Dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan itu tuan-tuan. Saya ringkaskan, orang tu sembahyang, dada dua iftitah, dada surah. Rakaat pertama, rakaat kedua, dada surah. Raka'atani khafifatani. Dua rakaat yang ringan. Mimma tuhkiruna. Yang kamu remehkan. Watanfiluna. Kamu rasa Allah ini sunat sejabat ini. Yaziduhuma fi amali. Pahala dua rakaat itu ditambah pada buku amalnya. Ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Lebih dia suka daripada baki dunia kamu. Pengerusi ada rumah 2 juta. Ada kereta harga 500 ribu. Duit di bank 5 juta. Orang yang mati itu tuan-tuan, tanya dia, kau mau 5 juta? No. Mau rumah banglo? No. Mau kereta 500 ribu? No. Apa kau mau? Dua rakaat sembahyang. Dua rakaat. Rupanya pahala dua rakaat, rakaatani khafifatani, ya, yazituhuma mimma tuhkiruna wa tanfiluna ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Lebih dia suka. Jadi tuan-tuan, orang yang kenal akhirat, yang tahu amal itu mahal, maka dia akan beramal bersungguh-sungguh kerana masa depannya adalah di akhirat, yang mana amal-amalnya akan ditimbang di sana. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Subhanallah. Maksudnya Ustaz, orang yang beramal itu adalah memancing rahmatnya Allah. Masya Allah. Saya teringat dulu bagaimana Luqman Hakim menjelaskan, beramal ibadahlah kau sebanyak mungkin, sebanyak mana kau perlu kepada Allah. Maksudnya dalam kehidupan kita, tidak ada satu pun yang kita lakukan, yang kita buat di dunia ini, yang kita tidak perlu kepada Allah. Kita perlu kepada Allah Subhanahu. Insya Allah mungkin kita beri peluang kepada kedua panel kita untuk memberikan sedikit kesimpulan dengan tajuk yang kita bawakan pada malam ini. Silakan panel yang pertama.
9: Ya, rahmat itu kalau kita sandarkan kepada manusia, dia memberikan makna riqatul qalb wa itfuhi, iaitu rahmat sekiranya dia datang daripada manusia, dia memberikan makna kehalusan hati dan belas kasih. Dan rahmat itu apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan makna idfuhu wa ihsanuhu wa rizquhu, yang artinya ia memberikan makna belas kasih, kebaikan dan juga rezekinya. Artinya di sini, rahmat itu boleh datang daripada kedua belah pihak. Cuma kita sahaja yang cuba untuk berusaha bersungguh-sungguh, beramal bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat, terutamanya rahmat daripada Allah Subhanahu Taala yang membolehkan kita untuk masuk ke syurga. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah ini amat dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka lakukanlah kebaikan di mana saja kita berada.
3: So, silakan panel yang kedua untuk berkesimpulan.
8: Tuan-tuan yang terahmati Allah Azza wa Jal, seperti saya sebut tadi, masa depan kita bukan di dunia, masa depan kita adalah di akhirat. Jadi jangan batalkan amal-amal yang kita buat di dunia ni dengan benda-benda yang seperti tadi kita sebut, mengelimut, mengata orang, ya, menjatuhkan orang, memandang rendah orang. Inilah yang akan membatalkan pahala kita. Jadi itulah ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Untuk kita jangan ada dosa. Sebab dua benda yang ramai orang akan masuk neraka, satu lidah, satu kemaluan dia. Tapi lidah yang paling banyak. Jadi itulah Nabi menyebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau dia tidak boleh berkata yang baik-baik, hendaklah dia diam. Sebab kalau dia tidak berkata yang baik-baik, dia mau bercakap juga, dia akan bercakap yang tidak baik. Seperti mengelimut, kan? Dalam masjid pun mengelimut. Kau tahu, Datuk yang baju warna merah tu, aku kenal tu. Kan? Tapi tidak tahu selepas tu, apa dia cerita? Wallahu ta'ala a'lam.
3: Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua panel kita yang telah memberikan, memperjelaskan, membahas tajuan kita pada kita bawa pada malam ini, menuju syurga antara rahmat dan amal. Alhamdulillah, makasih kepada semua hadirat, khususnya jemaah Masjid Nurul Iman Hidayah Bongawan yang telah bekerjasama dengan RTM untuk menghadirkan forum Anjung At-Taqwa kita pada malam ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan semuanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup tirai kita pada malam ini, ingin saya sampaikan, seandainya kau ingin mendapat syurganya Allah, maka dapatkan dulu, miliki dulu cintanya pemilik syurga. Maka kau kena beramal ibadah untuk menarik perhatiannya, agar kau dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat rahmatnya, untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hari yang paling indah dalam kehidupan seorang hamba itu adalah bila mana ruh yang keluar nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, insyaallah nanti bila bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon ampun dan maaf daripada saya selaku moderator pada malam ini. Aku li kauli haza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
11: Sabah FM. Khutbah. Sabah FM.
12: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbalai-balai.
13: Sambungan telefon.
12: elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
13: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Fani tetap di hati. Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas ini Syafiq akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

12 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim. Thank you.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari jam 6 petang hingga 9 malam. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu berbeza penyanyi dan berbeza genre. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Kita dengarkan dulu lagu Tujuh Loka, Bintang. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Wah, kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impact yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490.

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.

Kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas. Apa-apapun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini, lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi, tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Cinta Luar Biasa daripada Enmesh, Sabah FM. Bagus banget.

0: Juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti, data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipandora dan Sabah FM. Bagus bah? Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tu jangan lupa bayar, ah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bah.
4: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan, terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar.

sama TTS dengan Geomatika College Keningau. Kerjasama itu dimaterai menerusi memorandum persefahaman MOU antara lembaga pemegang amanah TTS dan kolej berkenaan di Keningau. MOU ditandatangani pengurusi lembaga pemegang amanah Taman-Taman Sabah, Dato' Peter Lebar Lintar dan Rektor Geomatika College Keningau, Profesor Madya Nur Asyirah Jahini. Selain latihan industri, kerjasama itu turut meliputi penyelidikan dan pembangunan modal insan. Ia sekaligus membantu memperkukuh keupayaan sumber manusia serta menyokong usaha pengurusan dan pemuliharaan kawasan pelindungan di Sabah. Sekian berita tadi disunting Meriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ya, itu dia tadi lagu Padamkan Lampu Tidurmu daripada Wings. Masih lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus setia mendengar dan menjadikan Sabah FM sebagai teman anda malam ini. Kepada yang masih bekerja, sedang memandu dan mungkin sedang berehat, saya mengucapkan selamat berehat. Sentiasa menjaga keselamatan. Kita tahu sekarang ni Kota Kinabalu sedang mengalami ribut petir, sekejap hujan, sekejap kuat angin. Jadi di mana-mana pun anda berada, sila jaga keselamatan kamu orang. Jangan, kalau tiada urusan, tidak payah keluar rumah. Okey, kami ada di sini menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impact yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk...

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus buat. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM, bagus bah.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
5: Ya, pastu stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
6: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda pada malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Untuk saya, kalau hari ini kebanyakan dia orang minta lagu retro, rock retro. Jadi sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu Gadisku daripada kumpulan Search, hanya

0: Goosebumps Khabar FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah.
0: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baru tiada lagi fungsi touch and go. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam. Subsidi bil elektrik diperluas bagi pengguna domestik sehingga 800 kWh sebulan bermula September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah segera itu diambil bagi meringankan tekanan kos sara hidup rakyat susulan peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas dan jerebu. Pengguna yang layak menerusi inisiatif itu akan menikmati pengecualian pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan dan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tambahnya, isu jerebu perlu ditangani secara lebih tersusun dan menyeluruh menerusi langkah pencegahan awal, perkongsian maklumat serta penyelarasan operasi. Beliau berkata demikian ketika kunjungan hormat bertemu Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta. Pengeluaran MyCard generasi baru tidak akan menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan termasuk sumbangan asas Rahmah Sara dan Budi Madani. Pengarah bahagian Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard sebaliknya menerusi sistem bantuan yang berkaitan.
2: Rekod sendiri tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So dapat MyCard
0: Sentuh
2: Baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam pada itu, MyCard generasi baru tidak lagi dilengkapi dengan kemudahan touch and go. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan dokumen pengenalan diri baru itu kini memberi fokus penuh kepada aspek keselamatan dan teknologi yang dipertingkatkan melalui 53 ciri baru. Antaranya termasuk pemprosesan chip dui fungsi, kod QR penguat kuasaan serta perlindungan lapisan polikarbonat bagi mengekang risiko pemalsuan. Hampir 49 hektar ruang rekreasi baru bakal dibangunkan di Kuala Lumpur dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo berkata perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
3: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau ini.
0: Hina Yo. Pengagihan diesel dan petrol bersubsidi untuk komuniti nelayan perlu dipastikan sampai secara terus kepada golongan yang benar-benar layak. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, pengawasan ketat penting bagi memelihara kebajikan nelayan yang bergantung

0: Ya, itu dia tadi lagu daripada Nadine Hamizah, Rayuan Perempuan Gila. Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Ada beberapa minit saja lagi kita mau tamat berakhir untuk segmen Varia. Tapi kamu masih boleh lagi untuk minta lagu, bolehlah sempat mungkin dalam 1-2 lagu. Boleh lagi 1-2 lagu. Jadi kepada yang masih bekerja ataupun sedang memandu, mintalah lagu kamu supaya kamu lebih cergas dan segar. Yang malam-malam bekerja nih macam saya, supaya dengar lagu jadi segar. Kami akan sentiasa menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi Arti.

Betul. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia Lebih Lagu, Lebih Santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan pada malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada ST12 Putri Iklan. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus ba. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Bagus bang, Kabar FM. Hi guys, Mary Grace ini. Rasanya pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus bang.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: di hati.
1: Nah, salam sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan Nasan FM, bersama dengan saya Aizan Hazam. Untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Reza yang temankan anda untuk Nasan Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang sedang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, yang lepak di kedai kopi dan sebagainya sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya dipermudahkan. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang ketemankan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan. Dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, baik. Untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut peteru, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut peteru dengan intensi hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga untuk makluman semua, amaran ribut peteru ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampas sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Daud kekal bersama dengan Nazwan Al-Fam, sentiasa sedia hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang coded line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Try FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti saluran radio ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Okey, dan untuk anda jangan lupa juga muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami, Nasional FM.

0: pengalaman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizal Azam. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana tanda ataupun kenali tanda kesan jerebu. Seperti mana kita tahu kan, beberapa kawasan khususnya di Kuala Lumpur, jerebu melanda. Jadi untuk anda pastikan menjaga kesihatan dan pendedahan kepada jerebu juga boleh menjejaskan kesihatan. Dan antara tanda yang perlu kita beri perhatian adalah seperti kalau ada tanda-tanda ni, boleh dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan. Antaranya mata pedih atau berair, hidung dan hidung berair dan kerap bersing, tekak berasa gatal, kulit pun terasa gatal, sakit kepala atau pening, dan yang paling berbahaya, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Jadi nasihat saya, hentikanlah aktiviti di luar bangunan, pastikan bila keluar tu memakai topeng muka, dan juga kalau rasa kesihatan tu terjejas, ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, anda boleh dapatkan rawatan segera. Peka terhadap tanda-tanda ni dan juga lindungi diri kita dan juga keluarga kita sepanjang musim jerebu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memahati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini, terus setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang belum tidur, jadi untuk anda semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga berbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuh dengan sebaiknya bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan sama bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan National FM sentiasa.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Ada rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi, pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan ataupun mungkin juga ada yang risau kan ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi, jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Nazar dalam web sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi seleksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook waktu ini. Kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti. DJ Aizat Azam, terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Mansa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizat Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Itachot juga senang mendengarkan pada waktu ini. Ucapan beliau, dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya. Hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Wi Nuri, berdoa puh rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda, dan juga terus kekal bersama dengan kami, di mana lagi kalau bukan di National FM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Terus kekal bersama dengan Aizan Azam ni. Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nasional GB 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga salam Jumaat buat GBH Mata. Masih celik lagi? Masih lagi. Jom teman DJ Aizan Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi, GBH masih terberjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Sahabat kita juga ada Osman, juga ada Norisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizad di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasalah dengan kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang berikan ucapan dan komen. Anda boleh komen nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakannya satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu di dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026, termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti

segera pemudahkan segala urusan. Kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dan air ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak meniti beratkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadang-kadang membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah, berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: kemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan National FM menerusi frekuensi 96.9. Bagi yang berada di Geri Perak, 95.4. Di Ipoh, 90.9. Dan mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. Itu dia frekuensi National FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Rentak 46.

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وبعد sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia, paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi waliyazubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam itu ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas. Ya, seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum, belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, innallaha kataba ala kulli syai, atau kama qal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Paham lagi kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, bergaul, bekerja, ibadah apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja? Makanya bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, insyaAllah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh ya daripada bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tahan, dia menjauh ya. Maka itu orang ada ihsan ya. Dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Maknanya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa, yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertib betul, tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang gerjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'adha as-samawati wal-ard. وجنة عرضها السماوات والأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين.
6: Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: والله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

dan juga orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.

0: ونعم أجر العاملين.
1: Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.
0: Qad

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu, yaitu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang mendustakan para rasul.

Dan janganlah kamu merasa lemah, yaitu dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

0: والله لا يحب الظالمين.
1: Jika kamu, yaitu dalam peperangan Uhud, mendapat luka dan tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yaitu dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
0: وَلِيُمَحِّصَ

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang beriman, yaitu dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid, yaitu di dalam peperangan Sabil sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya, dan kamu sedang melihatnya, yaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
1: Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul

0: وسيجزي الله الشاكرين.
1: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, yaitu yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yaitu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.
0: Sadaqallahul Azim.

stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Takabbalallahu minna.

0: Show. Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentas Segar. Euphoria Dusun, 9 hingga 12 tengah hari.
1: Bila aku mengkutu tundi.

0: Kecap segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Jumaat hari ini, penghulu segala hari-hari yang cukup mulia. Bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin. Akan terus teman-teman bersama-sama dengan anda selama 3 jam, bermula dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus bersama-sama pagi ini dengan berkongsi pelbagai info semasa, keadaan semasa, isu semasa, berita terkini, ini berita seantero dunia, disamping dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur ya, untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pagi ini. Okey, untuk anda barangkali yang baru sahaja bangun daripada tempat tidur masing-masing kan, baru selesai membersihkan diri, ada yang masih lagi ambil basah, baru bangun pula tu kan. Okey, pelan-pelan kamu orang merancang apa

Alhamdulillah. Okey, dan yang dalam perjalanan barangkali yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan anda. Kena gerak awal sebab jarak daripada kediaman ke menuju ke tempat kerja tu ambil masa sedikit. Dan adalah jauh perjalanannya, ada yang ambil beberapa minit, 10 minit. Ada juga yang ambil 1 hingga 2 jam. Jadi kena gerak awal. Subuh tadi lagi kan, selesai subuh terus gerak. Semoga dilindungilah keselamatan dan perjalanan anda semua. Okey. Baik, jom kita mulakanlah pertemuan kita di pagi Jumaat ini menerusi lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama pagi ini. Jadi stay tune Keningan FM, terus bersama dengan kami Keningan FM, hebat syoknya.

0: Apa cuaca?
1: Ya, baiklah, saya kongsikan keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk edisi hari ini, Jumaat 18 September 2026. Baik, terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau, nampaknya keadaan cuaca bagi daerah Keningau sepanjang hari ini, tinjauan ramalan cuaca meramalkan dari pagi petang sampailah ke malam nanti akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat ya. Untuk catatan suhu minimum pula 22 darjah Celsius, suhu maksimum 29 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan pula. Untuk daerah Nabawan, keadaan ramalan cuaca pagi ini diramal tiada hujan bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam nanti. Menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat dan catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Dari Nabawan kita terus ke daerah Sok pula. Untuk daerah Sok juga nampaknya keadaan cuaca untuk sepanjang hari ini, tinjauan ramalan cuaca meramalkan dari pagi petang sehinggalah ke malam nanti akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Catatan suhu minimum pula 22 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Dari Sok kita ke daerah Tambunan. Daerah Tambunan nampaknya juga turut diramalkan keadaan cuaca yang sama. Pagi petang sehingga ke malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 28 darjah Celsius. Akhir sekali untuk daerah Tenom pula. Untuk daerah Tenom nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi, petang hingga ke malam juga turut diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 29 darjah Celsius. Jadi begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Menurut tinjauan ramalan cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya di beberapa daerah bahagian pedalaman negeri Sabah untuk sepanjang hari ini.

Okay, baiklah. Rontak segar 6 hingga 9 pagi bersama dengan Aida menemani anda pagi Jumaat ini. Terima kasih yang memilih kami seawal pagi ini ya sebagai sumber haluan telinga anda. Mendengar lagu-lagu yang diputarkan di samping mengetahui info-info yang akan dikongsikan kepada anda. Macam mana pun untuk membangkitkan semangat pagi ini, jom sama-sama kita dengarkan kata-kata hari ini 6.30 minit pagi sebentar nanti. Teruskan bersama dengan kami Gening FM, hebat show-nya.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

bangun pagi dan rasa hidup ini macam bukan milik dirinya lagi. Setiap keputusan perlu tengok kedudukan. Setiap langkah perlu fikir hati orang. Setiap impian kena simpan sebab ada orang lain yang lebih penting. Di luar, semua nampak elok. Datang kerja tepat waktu, senyum bila disapa. Layan keluarga seperti biasa. Orang sekeliling nampak dia sebagai seorang yang kuat dan boleh diharapkan. Sedangkan dalam hati, dia banyak kali terpaksa. Terpaksa korbankan apa yang dia mahu demi keluarga. Terpaksa tahan rasa demi jaga nama. Terpaksa ikut cakap orang demi masa depan. Terpaksa mendengar pengaruh orang lain walaupun jiwanya tidak setuju. Lama-lama, dia pandai berpura-pura kuat. Menangis dalam hati tetapi ketawa di hadapan orang. Tersinggung tetapi diam. Letih tetapi terus mengangguk bila diminta tolong. Sampai satu titik, dia sedar dia tidak benar-benar bebas buat apa yang dia ingin buat. Hati rasa terikat seperti hidup untuk skrip orang lain. Kalau anda sedang hidup dalam fasa terpaksa dan pura-pura kuat seperti ini, itu bukan tanda anda lemah. Sebenarnya anda sudah terlalu lama cuba jadi pelindung untuk semua orang. Terlalu lama utamakan orang lain sampai terlupa diri sendiri pun perlukan ruang untuk merasa, berehat dan dipeluk. Berbuat baik kepada orang sekeliling tidak sepatutnya memadamkan sayang anda kepada diri sendiri. Anda masih berhak ada pilihan. Anda masih berhak berkata tidak pada perkara yang menyakitkan. Anda masih berhak susun semula hidup supaya hati anda juga ada tempat untuk bernafas. Jika beban di dada mula mengganggu tidur, kerja atau hubungan dengan orang sekeliling, cuba bercerita dengan seseorang yang anda percaya. Pasangan, kawan rapat, ahli keluarga, kaunselor ataupun petugas kesihatan di klinik berhampiran. Anda bukan beban. Anda bukan pelakon yang perlu berpura-pura kuat sepanjang masa. Anda seorang manusia yang berhak rasa selamat, lega dan bahagia dalam hidup sendiri.

0: Bukan Terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama di pagi Jumaat ini. Sekejap nanti macam biasa, okey, saya akan kongsikan bagaimana harga getah hari ini. Sama-sama kita ketahuinya. Jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang pagi ini menerusi ruangan yang disediakan sama ada menerusi Facebook atau terus saja ke nombor WhatsApp Kuningan FM 019-589-6868.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedengar FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia dengan FM. Hebat syoknya.
1: Info harga kita oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.
2: Okay, baiklah, berikut harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Jumaat 18 September 2026. Susu getah hari ini harganya RM8.34 sekilogram. Susu getah hari ini harganya RM8.34 sekilogram, manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.95 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya hari ini RM4.95 sekilogram. Manakala bagi getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya hari ini RM4.17 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM4.17 sekilogram. Dan seterusnya, bagi getah kentalan grade 1 harganya hari ini RM4.72 sekilogram. Getah kentalan grade 1 harganya hari ini RM4.72 sekilogram. Dan manakala bagi getah kentalan grade 2 pula harganya hari ini RM3.93 sekilogram. Getah kentalan grade 2 harganya RM3.93 sekilogram. Akhir sekali, untuk getah sekarat pula harganya hari ini RM1.25 sekilogram. Getah sekarap harganya RM1.25 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Jumaat 18 September 2026.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita samusia dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya tepat pukul 7 pagi, dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam tahiyah. Baik.
1: Doa ketika masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Ya Allah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad dan di atas keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah bagiku segala dosa-dosaku dan bukalah bagiku segala pintu-pintu rahmat-Mu. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa ketika masuk masjid.

0: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera. Pusingan kedua menurut siren tak segar. Aida bersama dengan anda, menemani anda dari 6 hingga 9 pagi. Okey, dan untuk anda barangkali yang dalam pemanduan ataupun berada dalam kenderaan masing-masing ketika ini, sedang dalam pemanduan menuju ke halau tuju destinasi masing-masing, kita doakan agar anda selamat dalam pemanduan anda. Yang penting anda sebagai pemandulah yang mengutamakan aspek keselamatan, pemanduan yang berhemah ketika dalam pemanduan ya. Baik, sambil anda dengan aktiviti barangkali ketika ini, ada yang barangkali juga sedang menikmati seorang pagi ataupun ada masa lagi ni sebelum ke tempat kerja, boleh lagi senaman sedikit kan, jogging sedikit, brisk walk sedikit. Semoga terus diberikan kesihatan yang berpanjangan buat semua ya. Baik, ini cerita yang tular di media sosial, video yang dibuat naik di media sosial juga yang turut berlaku pada hari semalam di Petaling Jaya, di mana cahaya misteri biru mendarat di Kuala Nerus. Apa ceritanya, penduduk di beberapa kawasan sekitar Kuala Nerus termasuk Gong Badak dan Bukit Berangan dikejutkan kemunculan cahaya berwarna biru di langit yang disusuli dengan bunyi gegaran sebanyak dua kali awal pagi semalam. Mana kejadian dipercayai berlaku kira-kira pukul 1.40 pagi iaitu 17 September semalamlah ya, kemarin, sebelum pengalaman misteri itu tular di media sosial selepas seorang pengguna Threads berkongsi beberapa tangkap layar dan rakaman berkaitan kejadian. Dan menurut perkongsian tersebut, cahaya berkenaan muncul ketika keadaan sekitar gelap dan lampu jalan dilaporkan terpadam sebelum kembali menyala kira-kira seminit kemudian. Malah beberapa pengguna media sosial mendakwa turut mengalami gangguan bekalan elektrik atau blackout sebanyak dua kali dalam tempoh antara pukul 1 hingga 2 pagi. Dan yang turut mengalami komen, betul tadi blackout dua kali tapi dalam masa 1-2 saat saja. Itu komennya. Dan seorang lagi pengguna mendakwa kawasan kediamannya turut mengalami gangguan pada kipas yang dikatakan berfungsi seketika sebelum terhenti dan berulang beberapa kali. Kipas rumah saya berhenti sekejap, lampu menyala, agak pelik jugalah kejadian semalam, itu katanya. Dan perkongsian berkenaan turut memuatkan rakaman televisyen litar tertutup CCTV daripada seorang jiran yang memaparkan keadaan kawasan pada sekitar 1.40 pagi dengan cahaya terang kelihatan menerangi persekitaran. Bagaimanapun, pemilik perkongsian berkenaan menjelaskan cahaya yang dirakam CCTV kelihatan berwarna biru, berbeza dengan cahaya hijau yang didakwa dilihatnya secara langsung. Dalam pada itu, kemunculan cahaya misteri berkenaan mencetuskan pelbagai spekulasi dalam kalangan netizen, termasuk dakwaan ia berpunca daripada pencawang tenaga nasional Berhad TNB yang meletup, selain ada yang mengaitkannya dengan fenomena meteor. Tidak kurang juga pengguna media sosial yang mengaitkan kejadian tersebut dengan perkara mistik. Ya, namun dakwaan berkenaan masih tidak mempunyai pengesahan. Ya, setakat ini punca sebenar cahaya dan bunyi gegaran yang dilaporkan penduduk Kuala Nerus itu masih belum dapat dipastikan. Kalau tengok daripada sumber video yang dikongsikan oleh pengguna Just Let Me Have This Username, this username, dia kongsikan video tersebut. Dan kalau kita tengok video yang dikongsikannya tu, cahaya yang keluar betul-betul dia warna biru. Itu pada penglihatan ataupun dapatan dari CCTV. Tapi menurut yang pengguna yang menyaksikannya sendiri, cahaya tersebut sebenarnya berwarna hijau. Jadi misteri sangat ya. Harap-harap dia sekadar satu cahaya yang orang bilang seperti tekaan netizen yang lain lah. Mungkin kabel meletup kah, kan? Okeylah, itu cerita pagi ni yang dapat saya kongsikan untuk anda berkenaan dengan video yang tular juga, cahaya misteri biru mendarat di Kuala Nerus. Okey, baik, macam biasa sekejap nanti kita akan ikuti menerusi Warta Berita Keningau FM 7.30 minit pagi. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kinerja FM. Hebat shotnya.

0: Ikuti info sukan di Kedengau FM.
1: Okey, baiklah, info sukan saya bawakan untuk anda pagi ini. Okey, ini berkenaan dengan FAM umum senarai 23 pemain skuad Harimau Melaya ke Piala ASEAN FIFA 2026. Pengendali interim Harimau Melaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad yang beraksi pada Piala ASEAN sebelum ini bagi mengharungi Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta dan Bandung, Indonesia dari 25 September hingga 5 Oktober. Satuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam kenyataan memaklumkan 5 pemain berkenaan ialah Azri Ghani, Ubaidullah Syamsul Fazilih, Sergio Aguero, G. Pavitran dan Faris Dedish Azrul yang dipanggil ke kem latihan pusat yang akan bermula pada Isnin. Menurut kenyataan itu, beberapa tonggak utama skuad Harimau Melaya turut dipanggil bagi memperkuatkan skuad Harimau Melaya. Seterusnya, Kuching City buka kempen SCL 2 kalah tipis 1-2 kepada Phnom Penh Crown. Kuching City FC memulakan kempen Liga Juara-Juara Asia 2 SCL 2 musim 2026-2027 dengan langkah kiri apabila tewas 1-2 kepada klub Kembojan Phnom Penh Crown FC dalam aksi kumpulan H di Stadium Kebangsaan Morodok Teko, Kemboja. Lagi perkembangan sukan tanah air. Masalah penginapan terus hantui sukan Asia Air China Goya. Masalah penginapan terus menghantui persiapan menjelang Sukan Asia Air China Goya, termasuk membabitkan kontingen tuan rumah Jepun yang kini mempertimbangkan penginapan alternatif selepas berlaku beberapa kes atlet lelaki dan wanita ditempatkan di bilik yang sama. Seterusnya, Juventus Palace raih kemenangan selesa Liga Eropah. Untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara, Juventus memulakan usaha memburu kejuaraan Liga Eropah dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen. Manakala Benomov mencatat kemenangan mengagumkan ke atas Real Sociedad dalam penampilan pertama mereka di pentas Eropah awal pagi tadi. Dan akhir sekali, Manchester City belasan Norwich sambar ledak 2 gol. White sambal menikmati penampilan sulung bersama Manchester City apabila pemain berusia 17 tahun itu menjaringkan 2 gol ketika membantu pasukannya membelasah Norwich City 5-0 sekaligus menempah pertemuan pusingan 16 terakhir Piala Liga menentang Brighton. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengau FM.
2: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua

Ya, baiklah, kembali bersama Berbaki. Kurang 7 minit saja lagi untuk kita bersama pusingan kedua ini sebelum kita melangkah ke pusingan yang seterusnya, pusingan terakhir menerusi rentak segar edisi pagi Jumaat. Tapi sebelum itu, saya bacakan kiriman ucapanlah pagi ini daripada rakan-rakan kita, ya. Elvia sampai Paran, hello, selamat pagi hari Jumaat DJ, katanya selamat pagi, salam Jumaat juga, ya. Selamat bertugas bersama dengan juruteknik Ningau FM pagi ini, dan juga untuk semua rakan-rakan setia ke Ningau FM dengan pertanyaan, semoga semuanya dengan ucapan semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian, dan salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana cuaca di tempat kamu di sini? Cuacanya cerah katanya. Terima kasih dengan perkongsian info cuacanya. Dan untuk DJ, terima kasih, selamat meneruskan tugasan, kekal senyum ceria. Terima kasih juga kiriman ucapan yang dihantarkan pagi ini, ya. Okey, kita akan sambung sahabat berita sahabat dari Sabah FM Kota Kinabalu. Terus hantarkan lagi ucapan delegasi kamu orang tu di ruangan yang disediakan. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan pagi ini, bersama dengan lagu daripada Mega, Bayangan Gurauan. Semoga terhibur. Terus bersama dengan kami Kinabalu FM. Hebat shotnya.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penutupan sementara landasan KKIA jejas 20 penerbangan. Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alexius Malik dalam berita Sabah FM.